0: Ini katanya
1: telekomunikasi yang mana?
0: Ya terlalu selengean katanya.
1: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana gak selengean di situ lah.
2: Cukup ya.
1: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
4: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
5: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Pak Bupati Mas Zaini.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
9: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
8: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
10: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
11: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak. Warganya mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan maaf,
10: Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
11: Pak, ada aliran uang ke PPP Bank, Pak.
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak, ada aliran uang ke PAN.
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak, Pan.
8: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
2: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
2: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Balasan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
13: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
14: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
13: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
15: Laporan Khusus.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Di Kalimantan Timur kita sama-sama, di Sulawesi Utara kita sama-sama, di Sumatera Utara kita sama-sama, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchit yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
4: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
5: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
4: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
7: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
4: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kali lynk.id/1kali RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 33 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan sebelum kita akan lanjut lagi dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti info cuaca atau info perakhiran cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3 NAHA, Rili Jeniawati.
3: RRI Pro 1. Laporan

0: Terkini.
1: Really?
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku perakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, tanggal 22 Juli 2026 pukul 5.00 WITA hingga tanggal 23 Juli 2026 pukul 5.00 WITA. Secara umum, pada pagi hari, cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga hujan petir. Pada siang hari hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara pada malam hari, cuaca didominasi berawan tebal hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Hujan ringan berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 95%. Dan secara umum, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dan kecepatan angin sekitar 5 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan hujan ringan hingga hujan sedang dengan arah angin bertiup dari barat daya hingga barat dan kecepatan angin berkisar antara 17 hingga 54 km per jam. Dimohon untuk waspada akan resiko tinggi gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna. Terima kasih dan selamat beraktivitas.

0: lingkungan gak aman lagi.
1: Siapa doe, bapak pikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini gak peka sekali gak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kan kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini kang, bukannya mau bapak pikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torong terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dang kawan?
0: Dengar baik-baik nih kawan, torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa le, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 48 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Informasi kita kali ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk penanganan pasca gempa yang melanda wilayah tersebut. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari mengatakan pemerintah daerah terus mengawal usulan bantuan yang telah disampaikan, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, kehilangan tempat tinggal, serta perbaikan infrastruktur di wilayah desa-desa terdampak. Di sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Michael Tungari menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan percepatan realisasi bantuan agar proses pemulihan dapat segera dilakukan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memperpanjang status tanggap darurat selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 22 Juni 2026. Langkah tersebut diambil untuk memastikan penanganan pasca gempa tetap berjalan sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Isa, maaf itu tampungan air hujan, banyak jentik-jentiknya, kenapa tidak dibuang saja?
1: Enak saja mau dibuang, air ini untuk siram tanaman.
0: Tapi kan sudah banyak jentik-jentiknya.
1: Biar saja banyak jentiknya, apa sih urusanmu?
0: Jentik itu kan jadi nyamuk, terus bisa terbang kemana-mana, bisa membawa penyakit dan berbahaya untuk kesehatan kita. Musim hujan, waspadai penyakit, cek area berpotensi genangan air.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita akan masuk dalam program acara kita di Tahuna pagi ini untuk Dialog Interaktif edisi Rabu 22 Juli 2026. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir dalam dialog interaktif yang membahas berbagai isu aktual dan edukatif untuk masyarakat. Bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-66 yang diperingati pada 22 Juli, kali ini kita akan mengangkat topik 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik. Selama lebih dari 6 dekade, Kejaksaan Republik Indonesia terus menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya membangun kepercayaan publik melalui berbagai inovasi dan reformasi kelembagaan. Untuk membahas tema ini telah hadir bersama kita narasumber di pagi hari ini bersama dengan Muhammad Fahmi Abdillah SH sebagai Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Dan sebentar juga kita masih menunggu satu narasumber yang akan hadir untuk kebersamaan kita di dialog interaktif. Dan untuk Anda pendengar yang memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kami mengajak untuk Anda sebentar bisa bergabung berinteraksi bersama kami di line telepon 0812-5503809. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga melalui YouTube di RRI Tahuna Official. Baik, kita akan sapa dulu pendengar untuk narasumber kami yang pertama bersama dengan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Bapak Muhammad Fahmi Abdillah SH. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar setia RRI Tahuna. Selamat pagi Ibu.
0: Ya, apa kabar Pak hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik. Sudah ini hari pertama ya atau pertama kali dihadir di RRI Tahuna?
1: Iya, ini hari pertama. Hmm. Pertama datang ke RRI Tahuna dan juga pertama kali siaran di RRI Tahuna. Terima kasih juga atas undangannya.
0: Oke. Baik, Pak, kali ini kita kan membahas tentang 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik di mana memperingati 66 tahun ya Hari Bakti Adiaksa yang diperingati setiap 22 Juli. Nah, untuk memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-66, bagaimana Bapak memaknai perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia hingga saat ini?
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi hari ini tepat tanggal 22 Juli tahun 2006, Kejaksaan Republik Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa. Mungkin bagi para pendengar atau bagi masyarakat yang belum memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Hari Bakti Adiaksa. Hari Bakti Adiaksa adalah hari keluarnya kejaksaan dari waktu zaman awal-awal di tahun 1950, keluarnya kejaksaan dari Kementerian Kehakiman, di mana pada saat itu bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2026. Maka pada saat itu di tahun setiap tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa. Kemudian pada tanggal 2 September 2026, Kejaksaan Republik Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kejaksaan yang benar-benar berdiri atas nama Kejaksaan Republik Indonesia. Itu ditetapkan oleh Jaksa Agung S.E. Burhanuddin pada tanggal 2 September. Jadi setiap tanggal 22 Juli Hari Bakti Adiaksa, kemudian tanggal 2 September adalah hari ulang tahun atau harlah kejaksaan. Kemudian selama 66 tahun Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan banyak upaya atau program penegakan hukum, khususnya baik di bidang pidana umum melalui berbagai kegiatan bidang pidana khusus, intelijen, perdata dan tata usaha negara, dan pemulihan aset. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Baik, mungkin menurut Bapak bagaimana perkembangan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir ini?
1: Jadi Kejaksaan Republik Indonesia di tahun 2026-2025 berdasarkan survei indikator politik masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat dengan persentase kurang lebih 80%. Seperti itu.
0: Oke. Jadi untuk saat ini kan ada beberapa tugas dari Bapak Kasih Pidana Umum. Nah, apa saja tugas dan peran Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang perlu diketahui untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Baik, terima kasih. Dari secara umum dulu Ibu ya. Jadi saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, tugas pokok dan fungsinya itu apa sih? Kami melaksanakan fungsi penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Contohnya apa? Contohnya perkara tindak pidana umum adalah pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pencemaran nama baik, dan tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya. Kemudian di pidana umum sendiri, kami melaksanakan tugas mulai dari persidangan dan melaksanakan putusan pengadilan. Secara formal adalah kegiatannya seperti itu. Kami melaksanakan tugas-tugas penuntutan di persidangan dan melaksanakan putusan pengadilan. Selain itu, kami dari Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, juga memiliki berbagai program yang menyentuh lini kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah restoratif justice, yang dilaksanakan sudah beberapa kali di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dan juga ada restoratif justice mobile, Ibu. Jadi RJ mobile itu maksudnya seperti apa? RJ mobile itu kami laksanakan, kalau biasanya kita melakukan restoratif justice itu kita mengundang para pihak, yakni korban atau tersangka, ke tempat, bisa ke kantor kejaksaan atau di rumah RJ Kejaksaan Kepulauan Sangihe. Tapi RJ mobile yang kami laksanakan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe itu adalah kami datang langsung ke lokasi tempat kejadian atau tempat tersangka pada saat itu. Jadi waktu itu kami juga melaksanakan RJ mobile pertama mungkin di Sulawesi Utara, dengan kami melaksanakannya itu di Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan. Ya, di kami jadi hadir langsung ke masyarakat. Untuk gunanya untuk apa? Gunanya adalah hukum itu tidak hanya melulu kami berdiri di belakang meja dan melaksanakan tugas seperti biasa, tapi kami juga memberikan kemanfaatan kepada masyarakat melalui hukum. Tidak harus menunggu, tapi kami akan hadir ke lokasi untuk memberikan hukum kepada masyarakat. Selain itu di pidana umum juga ada program atau ada tupoksi sebagaimana KUHP baru, ada plea bargain, denda damai dan lain sebagainya.
0: Berarti dari kejaksaan ini ya selalu mendekat dengan masyarakat yang melakukan pendekatan, maksudnya ya supaya lebih meringankan juga masyarakat ya untuk ketika ada kejadian atau permasalahan, jadi kejaksaan langsung turun di lapangan.
1: Betul sekali Ibu, jadi Kejaksaan Sangihe sekarang bukan hanya menunggu di belakang meja saja. Betul. Kami tidak hanya menunggu berkas atau surat datang ke kami, tapi kami selaku aparat penegak hukum sebagai negara di sini, kami hadir ke kehidupan masyarakat, ke daerah, untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari hukum sendiri, hukum itu sendiri.
0: Berarti kejaksaan sudah melakukan sosialisasi mengenai JR Mobile ini kepada masyarakat. Mungkin ada yang tidak tahu itu apa sebenarnya JR Mobile ini.
1: Jadi kami sudah melakukan sosialisasi, jadi melalui medsos kami. Okay. Kemudian memang dan juga hari ini kami menyampaikan bersiaran di RRI juga sekaligus sosialisasi juga bahwasanya Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Sangihe juga bisa melaksanakan RJ mobile. Tapi sekali lagi itu untuk perkara yang sudah dilimpahkan kepada kami, begitu.
0: Oke. Terus apa inovasi atau perubahan yang telah dilakukan kejaksaan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat?
1: Inovasi atau pelayanan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, mungkin dari Seksi Tindak Pidana Umum adalah seperti itu. Yang pertama dari mobile, RJ Restoratif Justice biasa, kemudian ada Restoratif Justice Mobile, ada plea bargain juga, dan dari pidana umum seperti itu. Ada lagi, saya lupa, ada kita juga ada pelayanan tilang. Pengantaran barang bukti tilang, dan baik SIM ataupun STNK menjadi barang bukti tilang. Itu dari pidana umum. Kemudian dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kami juga ada memberikan kepada yang dalam hal ini pemerintah, kita dari kejaksaan juga memberikan LO atau legal opinion tanpa permintaan. Kemudian dari seksi tindak pidana khusus, kita juga ada penanganan perkara tindak pidana korupsi tentu saja. Yang sedikit banyak secara langsung maupun secara tidak langsung pasti berdampak kepada masyarakat. Selain itu dari bidang seksi intelijen, kita juga berbagai ada kegiatan mulai dari jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, kemudian pelayanan penyuluhan hukum dan lain sebagainya. Dan terakhir Ibu, kita dari seksi yang paling baru di kejaksaan itu ada seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Jadi di seksi itu kita juga memberikan program kepada masyarakat, yaitu berupa pengantaran barang bukti. Jadi masyarakat yang kemarin dapat atau terkena kasus, misal contohnya kasus motornya dicuri orang, atau kasus apa yang paling gampang, sepeda motor atau barang bukti lain, kami dapat melaksanakan pengantaran barang bukti secara gratis. Jadi dia tidak perlu datang ke kantor, cukup kami ketika sudah selesai urusan hukumannya, kami laksanakan pengantaran barang bukti. Dan yang terakhir, ini program khusus dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, ada juga program Lentera. Lentera itu adalah layanan empati kepada masyarakat. Jadi kami dari kejaksaan tidak hanya duduk terpaku di belakang meja mengurusi urusan-urusan yang formal, tapi juga kami memberikan empati. Programnya berupa kejaksaan datang ke masyarakat, bisa memberikan berbagai hal. Contoh waktu itu kita memberikan pendampingan pemasangan listrik gratis, kemudian juga memberikan bingkisan kepada lansia-lansia di wilayah Tahuna, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti ini penjelasan dari Pak Fahmi tadi, ini yang paling inti ini mempermudah masyarakat juga.
1: Mempermudah ya. Masyarakat. Baik. Gitu.
0: Ya, terus tadi yang sangat menarik ini apa yang dikatakan Pak Fahmi tadi, ada jaksa masuk sekolah dan juga jaksa menyapa, itu seperti apa itu?
1: Kalau jaksa masuk sekolah itu biasanya dilaksanakan oleh bidang intelijen. Jadi kegiatan jaksa masuk sekolah adalah program rutin dari kejaksaan. Jadi kami memberikan sosialisasi terkait beberapa topik kepada masyarakat atau adik-adik sekolah kita, mulai dari SD, SMP atau SMA. Contohnya yang paling gampang itu adalah tentang larangan sosialisasi bahaya narkoba. Kita jelaskan aturan hukumnya, kemudian kenakalan-kenakalan remaja, contoh berupa minuman alkohol, bahayanya, konsekuensi hukumannya, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan jaksa masuk sekolah.
0: Iya.
1: Kemudian kalau jaksa menyapa, ya seperti ini. Kegiatan juga dapat dikategorikan sebagai kegiatan jaksa menyapa. Kita memberikan sosialisasi,
0: atau
1: penyuluhan
0: edukasi juga, ya,
1: kepada masyarakat melalui kegiatan di RRI Tahuna ini.
0: Baik. Kita tahan dulu di Pak Fahmi. Ini sudah hadir juga narasumber di pagi hari ini bersama dengan Ketua LP KPK Cabang Sangihe, Bapak Johan Huka. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Ya. Siap.
0: Apa kabar hari ini?
2: Puji Tuhan luar biasa.
0: Walaupun cuaca hujan ya saat ini. Ya. Baik, Pak Johani, kali ini kita kan mengangkat topik tentang 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik. Nah, mungkin tema ini menjadi momentum untuk melihat sejauh mana peran kejaksaan dalam penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, pelayanan hukum kepada masyarakat, serta upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Nah, mungkin menurut Bapak Johan ini, bagaimana Bapak melihat perjalanan 66 tahun Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi penegakan hukum?
2: Ya, baik. Saya sampaikan ucapan selamat dulu Hari Bakti Adiaksa ke-66. Ya, di Hari Bakti ini biasanya kan bukan hanya diisi dengan acara seremonial saja, tetapi menurut saya ini sebuah refleksi, pembenahan dan peningkatan, membenahi yang masih kurang, minus, dan meningkatkan yang masih kurang. Itu refleksi Hari Bakti Adiaksa. Berbicara kejaksaan, saya juga adalah salah satu orang yang cukup dekat dengan insan kejaksaan beberapa tahun lalu. Beberapa kepala kejaksaan berganti itu kita selalu mengawal. Jadi pada intinya kami menilai kinerja kejaksaan tahun ke tahun itu meningkat dengan berbagai program inovasi seperti yang dijelaskan tadi. Ya, kita apresiasi itu, kita dukung. Namun ada poin-poin juga yang mungkin kita beri masukan untuk ditingkatkan. Lebih khusus ini yang jadi perhatian masyarakat kan materi yang paling menarik di mata masyarakat ini kasus tipikor. Nah, selama ini kita mencatat sudah ada beberapa kasus yang dilimpahkan, bahkan sudah putusan tetap, jadi perkara sudah selesai, dan ada beberapa juga yang tengah ditangani. Namun catatan dari masyarakat adalah bagaimana kejaksaan juga mengoptimalkan transparansi ke publik, informasi publiknya. Saya ambil contoh, ada beberapa bulan lalu, kalau nggak salah di 2025 September atau Oktober, itu sejumlah media memberitakan ada pemeriksaan dugaan kasus penyalahgunaan dana BOS di SMA Negeri 1 Tabukan Utara. Ya, ketika diperiksa muncul di media, saksi-saksi dipanggil, muncul juga. Nah, selang beberapa minggu terakhir publik bertanya lagi, seperti apa ini? Karena belum ada informasi. Nah, mungkin salah satu poin yang ingin saya sampaikan kepada kejaksaan untuk lebih mengoptimalkan transparansi dan informasi publik. Ya.
0: Oke. Terus bagaimana pandangan LP KPK Cabang Sangihe, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan saat ini?
2: Khusus di Sangihe?
0: Iya.
2: Iya. Tanpa kita membanding-bandingkan ya.
0: Iya, betul.
2: Karena kita tahu sendiri di pusat, di daerah lain kan lagi ada persoalan yang mungkin dalam tanda kutip menggerus kepercayaan publik. Ya.
0: Iya.
2: Dan betul, itu bisa saja berimbas ke daerah karena orang Sangihe di sini bilang, "Udah, kejaksaan ternyata begini. Kok ada pejabat segelas jampitsus meski belum ada putusan tetap sih, masih asas praduga tak bersalah." Tetapi sedikit banyak itu berpengaruh. Jadi di Sangihe ini kita bukan membandingkan dengan aparat hukum yang lain, kepolisian dan lain-lain, bukan. Tetapi ada semacam optimisme dari masyarakat terhadap kejaksaan dengan bergulirnya sejumlah kasus yang sampai dilimpahkan, sampai disidangkan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi kepercayaan publik untuk kejaksaan itu masih tergolong bagus. Jadi poin kita juga di sini adalah mungkin kepercayaan itu harus dijaga.
0: Iya, betul. Iya. Ya. Oke. Terus mungkin apa saja ini capaian kejaksaan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini?
2: Yang pertama tadi, saya ulangi lagi, ada beberapa kasus itu kapital laung di beberapa kampung mungkin dari tahun 2020 kalau nggak salah, 2019-20. Itu setiap tahun ada beberapa kapital laung dan perangkatnya itu terjerat. Saya apresiasi juga kepada kejaksaan ini baru masuk, ketika beliau baru masuk itu sudah bisa membongkar dan mengusut kasus di Kampung Beha yang justru menjerat 3 orang. Ya. Sementara ada dugaan kasus lain yang mungkin masih ada di meja pemeriksaan, meja penyidikan, kita dorong juga itu seperti apa. Dan perkembangannya, saya bilang tadi, dipublikasikan. Karena masyarakat ingin mengetahui itu. Kemudian, seperti yang lalu-lalu, kita juga sempat mengikuti beberapa kegiatan, dan kita ikut di dalam untuk bekerja sama. Ada kegiatan sosialisasi ke sekolah, ke desa-desa, ke kampung-kampung, ya. Itu sosialisasinya terkait pencegahan. Jadi kita tidak mendorong harus ada penindakan, tetapi yang utama mungkin ke pencegahan dulu. Ya. Kita kuat dalam upaya pencegahan, mungkin kita bisa meminimalisir ke depan tindak pidana korupsi itu. Kan ada sekian kali kegiatan itu dilakukan untuk para kapital laung, perangkatnya, bendaharanya, Dan itu menurut pengamatan saya itu cukup berdampak terhadap perangkat-perangkat kampung. Jadi penyalahgunaan dana desa agak menurun.
0: Oke. Baik. Terus menurut Ketua LP KPK Cabang Sangihe nih, tantangan apa yang masih dihadapi kejaksaan dalam menjaga integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum ini?
2: Ya, kita banyak mendapat informasi, berita, karena kita selalu sering stay di pengadilan, sering juga ketemu dengan orang-orang yang berperkara. Keluhan-keluhan pasti ada, namanya kejaksaan juga adalah pelayan publik, jadi tidak lepas dari keluhan. Contoh di pengadilan, kita mulai dari kepolisian dulu. Ketika kita ketemu perkara apa, kasusnya apa, ini tahapannya apa? Oh, tahapannya sekarang lagi menunggu untuk ditahap duakan. Tapi udah 3 kali, udah 4 kali dikembalikan lagi dari kejaksaan. Nah, pertanyaan warga mungkin, kok untuk tahap 2, untuk mendapat P21 kok cukup lama gitu? Nah, cukup rumit. Nah, salah satu itu yang kita beri penekanan. Jadi mungkin sosialisasi ke masyarakat juga tentang proses hukum itu mungkin kurang bagus selama ini, sehingga masyarakat belum paham.
0: Oke. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengarkan ya penjelasan awal dari kedua narasumber di pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di line telepon 0812-5503809, dan Anda juga bisa bergabung melalui streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Anda bisa meninggalkan komentar Anda, bisa bertanya kepada kedua narasumber di pagi hari ini tentang topik kita 66 tahun Hari Bakti Adiaksa. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Baik, kita ini sudah ada yang bergabung nih Pak lewat WhatsApp kami. Sudah ada yang bertanya dari Ibu Irma Lium Sambe di Tona. Selamat pagi era di Tona, saya sangat setuju jaksa masuk sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan Politeknik. Nah, program sangat baik, terutama peraturan wajib diketahui oleh siswa. Saran wajib ada informasi ke publik para pelaku koruptor di Sangihe. Wajib ada poster tentang peraturan penting for publik di tempat umum. Nah, wajib juga ada penyuluhan di setiap perangkat kampung. Mungkin bisa ditanggapi nih Pak Fahmi.
1: Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi dari Ibu Irma tadi ya?
0: Iya, Ibu Irma Lium Sambe di Tona.
1: Ibu Irma Lium Sambe, memang dari kejaksaan itu menjalankan tugas dan fungsinya itu secara dua hal. Yang pertama, kami ada tentu saja, kami ada penindakan. Penindakan ini dilakukan oleh dua bidang biasanya, yaitu bidang pidana umum dan pidana khusus. Dari bidang saya dan bidang pidana khusus. Dan juga ada bidang pencegahan atau bagian yang mengurusi pencegahan, yaitu ada bidang intelijen, perdata dan tata usaha negara, dan pemulihan aset. Selain itu tadi berkenaan dengan jaksa masuk sekolah, itu setiap bulan, setiap periodenya selalu rutin dilaksanakan kepada masyarakat. Kemudian selain memberikan poster kepada terkait dengan bahaya hukuman atau memberikan pemberitahuan melalui kegiatan-kegiatannya, kejaksaan juga memiliki media sosial. Nah, di media sosial kejaksaan itu, kalau di Kejaksaan Republik Indonesia namanya Kejaksaan Republik Indonesia, kalau di Kejaksaan

0: hanya di peringatan Hari Anti Korupsi dan kegiatan-kegiatan lain.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan Ibu Irma yang ada di Tonak bisa dimengerti ya, dan dipahami apa yang sudah dijawab langsung oleh Pak Fahmi tadi dari pihak kejaksaan. Mungkin ada tambahan ditanggapi dari Pak Johan terkait dengan pertanyaan dari Ibu Irma tadi.
2: Saya setuju dengan usulan-usulan masukan dari Ibu Irma. Ini juga usulan masyarakat pada umumnya. Kemudian saya ingat juga dulu ada kegiatan jaksa mendampingi kampung-kampung, sehingga ada kampung binaan kejaksaan.
0: Ada.
2: Ya. Itu kita dorong untuk ditingkatkan. Ya. Kemudian untuk jaksa maksud sekolah tadi ya, itu kan materinya narkoba. Mungkin bisa juga dengan materi pencegahan korupsi.
0: Ya,
2: tentang korupsi.
0: Siap.
2: Agar dari awal masa pendidikan udah tertanam nih bahwa kita anti korupsi, ya.
1: Oke. Baik, kita tahan dulu nih, Pak. Sudah ada yang bergabung lewat line telepon dari Bahat Tabut, ada Bapak Makbul Barakati. Selamat pagi, Pak Makbul.
3: Selamat pagi, Kadis.
1: Iya.
3: Pagi, Pak Arasinda.
1: Baik, Pak, bisa dikuatkan suaranya nih, Pak. Iya, lagi hujan ini soalnya di Bahat Tabut. Silakan, Pak.
3: Ya. Ada pertanyaan sedikit mengenai. Ya.
1: Silakan, Pak Makbul. Iya.
3: Mengenai pertanyaan saya, dari pihak kan ada tiga tersangka. Ya, tiga orang tersangka. Kemudian ketiga tersangka sudah menjadi napi begitu. Pertanyaan kami, apabila mereka bertiga sudah menjalankan tahanan atau penjara, apakah mereka bertiga ini mengembalikan anggaran negara yang mereka pakai?
1: Tersangka apa ini, Pak?
3: Kan ada kapita laut. Kapita laut Kabubuha, mereka bertiga kan sudah ada di Manado.
1: Baik.
3: Jadi setelah mereka menjalankan penjara, apakah mereka mengembalikan uang yang mereka bertiga pakai? Itu pertanyaan kami sementara.
1: Oke.
3: Selamat pagi, Riri.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Makbul Barakati. Mungkin langsung ditanggapi ini, Pak, dari pihak kejaksaan.
0: Baik, terima kasih Pak Makbul tadi ya, Ibu ya. Pak
1: Makbul Barakati
0: tadi bertanya berkenaan dengan tiga tersangka di Kampung Beha. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu bahwa proses penanganan perkara tersebut sampai sekarang masih proses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado. Jadi masih proses. Dan sedikit saya tanggapi berkenaan dengan pertanyaan tadi, apabila terdakwa atau terpidana dinyatakan terbukti, ini kan masih proses, dinyatakan terbukti, di dalam tindak pidana korupsi itu ada tiga pidana yang dijatuhkan, yaitu satu pidana penjara, yang kedua pidana denda, dan yang ketiga adalah pidana tambahan. Nah, pidana tambahannya itu adalah pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti itu apa? Pidana uang pengganti adalah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi yang pidana uang pengganti itu sama dengan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan. Jadi misal saya berikan contoh di kasus lain, katakanlah terbukti kerugian keuangan negaranya telah rugi sebesar 100 juta rupiah. Terpidananya dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian tersebut. Apabila terpidana tidak membayar, maka akan diganti dengan pidana penjara.

0: negara pengganti. Nah, jadi nanti kalau misalnya dalam case tadi dinyatakan terbukti oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terpidana akan dibebankan juga untuk membayar uang pengganti, yang dalam mungkin pertanyaan dari Pak Makbul tadi adalah mengembalikan kerugian negaranya di situ. Jadi kalau kerugian negaranya katakanlah 100 juta, kemudian diterbukti 100 juta, maka nanti dia akan dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar itu. Nanti ketika putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa akan melaksanakan putusan tersebut. Nah, seperti itu.
1: Oke. Baik, mudah-mudahan Pak Makbul Barakati bisa dimengerti ya, dan dipahami juga apa yang sudah menjadi jawaban dari Pak Fahmi tadi tentang pertanyaan dari Pak Makbul tadi. Dan di belakangnya Pak Makbul, kami masih menunggu untuk Anda yang bertanya kepada kedua narasumber di pagi hari ini. Masih dalam program acara Dialog Interaktif untuk edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026, tentang 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik, Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun 22 Juli di hari ini. Baik, kita akan jeda dulu Pak. Kita akan lanjut dialog kita di pagi hari ini sesudah kita dengarkan yang melewat berikut ini.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, mark up, kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit lepas dari pukul 9, kita masih dalam program Dialog Interaktif Tahunan pagi ini, edisi Rabu 22 Juli 2026, mengangkat topik 66 tahun kinerja kejaksaan di mata publik, Hari Bakti Adiaksa ke-66 tahun 22 Juli. Dan masih bersama dengan narasumber kami, Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Muhammad Fahmi Abdillah SH, dan juga Ketua LPKPK Cabang Sangihe Johan Adler Frederick Lukas. Baik, ini Pak, sudah ada yang bertanya juga lewat WhatsApp kami. Kasus korupsi berskala nasional menunjukkan bahwa praktik korupsi bisa melibatkan sistem dan jaringan yang kompleks. Apakah Kejaksaan Sangihe melihat potensi pola serupa bisa terjadi di tingkat daerah?
1: Baik, terima kasih. Tadi ditanyakan bahwa sistem,
0: yeah.
1: Apakah sistemnya bisa berpengaruh? Memang sebagaimana teori sistem peradilan pidana ya, bahwa hukum itu tidak hanya, kita memiliki berbagai instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Dari penyidik, yaitu Polri, dan kejaksaan kalau di perkara tipikor. Kemudian kejaksaan selaku penuntutan dan eksekusi. Kemudian ada pengadilan, ada advokat, dan ada lembaga pemasyarakatan. Kemudian apabila salah satu subsistem tersebut terganggu, sedapat kiranya mungkin dapat saya jelaskan atau dapat saya jawab, akan terganggu juga. Tapi kalau di apabila subsistem itu terganggu, maka salah satu sistem lain akan berdampak. Kalau di daerah Sangihe kayaknya masih belum sih.
0: Baik.
1: Jadi kalau di Kejaksaan Sangihe, hubungan kami dari berbagai sistem peradilan di Sangihe, mulai dari Polres, kemudian dari kejaksaan, dari pengadilan, dari lapas, dari advokat, itu sampai saat ini berjalan dengan sangat baik. Koordinasi yang dilakukan di daerah, khususnya di Sangihe, kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui teman-teman penyidik, dari pengadilan, dan dari lapas, berlangsung sangat baik, dan sampai saat ini tidak ada terganggu ya. Jadi kami menjalankan tugas dengan nyaman dan tentram begitu.
0: Oke, baik. Terus bagaimana kejaksaan memastikan proses untuk penegakan hukum berjalan secara profesional, adil, dan transparan?
1: Baik, dari kejaksaan sendiri untuk menggapai atau melaksanakan hal tersebut, dari kejaksaan sudah memiliki berbagai SOP. Dari kejaksaan sudah memiliki berbagai SOP yang tertuang dalam peraturan Jaksa Agung, pedoman, kemudian surat edaran, dan lain sebagainya. Secara internal kami, kami sudah melaksanakan SOP dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya secara eksternal yang dapat dilihat oleh masyarakat, kalau secara gampang, kalau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam persidangan itu terbuka untuk umum. Jadi masyarakat yang pengen tahu, oh gimana sih perkara ini, itu ceritanya gimana sih perkara A, perkara B, bisa datang ke kejaksaan, bisa datang ke pengadilan untuk datang melihat persidangan secara langsung. Kecuali kalau perkara asusila memang tertutup. Tapi untuk perkara yang selain asusila atau kesopanan, itu terbuka untuk umum. Jadi masyarakat dapat melihat langsung di pengadilan. Selain itu masyarakat juga dapat, jikalau ingin bertanya atau ingin mengetahui, ingin transparan terkait berbagai hal, khususnya perkara, di kejaksaan juga memiliki PTSP. Bisa di sana, bisa didatang ke kejaksaan, untuk bertanya mengenai berbagai apa yang ingin ditanyakan, khususnya terkait dengan penanganan perkara. Selain itu, Kejaksaan Kepulauan Sangihe juga memiliki media sosial. Jadi kalau nggak mau datang, tidak mau apa, mungkin repot atau apa, bisa bertanya melalui media sosial.
0: Baik, oke. Jadi terbuka untuk
1: sangat terbuka
0: ya,
1: untuk
0: baik. Oke, terus sejauh mana untuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe membangun sinergi dengan kepolisian, pengadilan, dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Oke, jadi dari teman-teman kepolisian, pengadilan, dan lapas lagi ada. Sebenarnya ada lembaga lapas, kejaksaan itu mulai dari awal penanganan perkara itu kami selalu melakukan koordinasi. Jadi setiap kami menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, antara kejaksaan, antara penyidik dan jaksa sudah melakukan koordinasi dengan baik terkait dengan bagaimana konstruksi pasalnya, kasusnya dan lain sebagainya. Selain itu, kemudian ketika perkara sudah di P21 oleh teman-teman kejaksaan, kami limpahkan ke pengadilan. Ketika kami melimpahkan ke pengadilan, juga tidak jarang kami berkoordinasi dengan dengan staff dan lain sebagainya untuk mekanisme pelimpahan dan teknik penanganan KUHP-KUHP baru. Karena sekarang kan banyak ada kewenangan baru seperti restoratif justice, plea bargain, denda damai dan lain sebagainya. Jadi kita juga berkoordinasi dengan pengadilan. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pihak lembaga permasyarakatan bahwa sekarang ini banyak perkara yang relatif ringan itu juga dilaksanakan tipiring. Tipiring juga ada dan rata-rata putusan tipiring itu pengawasan. Jadi kami berkoordinasi juga untuk melaksanakan putusan pidana pengawasan dengan teman-teman lapas.
0: Oke, baik. Ini ada lanjutan pertanyaan Pak dari WhatsApp kami dari Milenia ini ya. Tadi kan Bapak menyampaikan terkait asusila. Nah, ketika seseorang menjadi korban perkara asusila dan harus berhadapan dengan pihak pelaku yang memiliki kekuasaan, jabatan atau pengaruh lebih besar, apakah korban bisa mendapatkan perlindungan melalui kejaksaan? Nah, bagaimana memastikan tetap merasa aman dan proses hukumnya berjalan adil tanpa adanya intervensi dari pihak yang lebih berkuasa?
1: Baik, terima kasih. Sering kami mendapati ya kejadian-kejadian seperti itu. Kalau ditanya apakah mendapatkan perlindungan dari kejaksaan, tentu akan selalu mendapatkan perlindungan di berbagai tahapan, baik di penyidikan ataupun di penuntutan. Kemudian terkait dengan kekhawatiran tersebut, misal dia khawatir karena trauma atau karena satu dan lain hal, ada mekanisme persidangan. Mekanisme persidangan sekarang juga mendapat melindungi hak-hak wanita, khususnya perempuan, dalam apabila dia merasa takut, trauma, kita bisa melindungi hak-haknya mulai dari cara memeriksanya, mungkin tersangkanya di pemeriksaannya tertutup dan lain sebagainya. Hak-hak dari perempuan khususnya tetap akan dilindungi dan pasti kalau sudah nyampe di kejaksaan atau sudah sampai di pengadilan pada saat persidangan dapat kami pastikan akan berjalan secara tertib, damai dan menerangkan secara bebas. Kira-kira seperti
0: itu. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan yang bertanya lewat WhatsApp kami dimengerti juga ya Pak dan dipahami apa yang sudah dijawab langsung ini Pak. Mungkin di sesi yang terakhir ini Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam menjaga kepercayaan publik di era digital saat ini?
1: Ya, tantangan terbesar dari kejaksaan hari ini adalah kami harus melaksanakan tupoksi kami secara baik dan secara profesional, akuntabel, terukur, dan secara objektif. Tantangan terbesar di era digital adalah tentu pandangan pemikiran dari masyarakat secara media sosial. Memang tidak jarang masyarakat berpikir atau berpikir terhadap suatu perkara ini dipikirnya lain dan lain sebagainya, terus memberikan komen atau apa yang sebenarnya dia belum memahami. Netizen ini terkadang juga belum memahami atau belum tahu. Maka dari itu alangkah baiknya memang di era digital ini kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kantor kejaksaan. Kami, teman-teman kejaksaan pasti terbuka untuk mendangapi. Kalaupun di media sosial bisa ditanyakan juga melalui Instagram, TikTok, dan media sosial kami. Seperti itu.
0: Baik, kita ke Ketua LP KPK Cabang Sanya. Mungkin bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan menurut Pak Johan ini?
2: Ya, kembali lagi. Masyarakat yang berperkara itu sangat berharap perkara yang dilaluinya, dihadapinya itu dapat ditangani dalam semua tahapan proses hukum itu dengan baik. Dari tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai ke lapas. Jadi, bisa saya katakan begini. di Tahuna, di Sangihe khususnya, kejaksaan itu masih mendapat kepercayaan publik. Meski ada berita-berita yang mungkin agak miring dari pusat dan wilayah-wilayah lain. Di Sangihe sendiri masih ada kepercayaan publik itu. Jadi kita berpikir kejaksaan harus menjaga kepercayaan itu. Sementara di luar masih banyak keluhan. Nah, kita dorong juga, nanti kita sosialisasi juga dengan teman-teman untuk mengarahkan masyarakat jika ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan, seperti itu Pak ya, bisa ke PTSP karena di sana akan dilayani.
3: Kan dilayani.
2: Ya, ya. Kemudian kalau bicara peran masyarakat, khusus kita dulu ya, kita lembaga LSM di sini bersama mungkin teman-teman media wartawan, selama ini perannya juga saya anggap sudah cukup bagus. Kita bersinergi dengan kejaksaan, teman-teman media cukup banyak mempublikasi kegiatan dan hal-hal lain. Kemudian kita juga dari LSM ada cukup banyak perkara kegiatan yang kita dampingi bersama-sama dengan kejaksaan.
0: Iya, baik. Ya, karena ini kita mengingat waktu juga, mungkin di sesi yang terakhir nih ya, Pak, kedua narasumber, mungkin dari Ketua LP KPK Cabang Sangihe ini, mungkin di sesi terakhir sekaligus closing statement, mungkin apa harapan LP KPK Cabang Sangihe terhadap kejaksaan di usia 66 agar semakin dipercaya publik, dan apa pesan Bapak yang akan disampaikan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-66 ini?
2: Ya, selamat Hari Bakti Adiaksa ke-66 dengan harapan kejaksaan merefleksi diri hari ini, berbenah dan meningkatkan pelayanan publik, pelayanan hukum kepada masyarakat. Kita berharap ada perubahan yang cukup besar di tubuh kejaksaan, khususnya di Kepulauan Sangihe. Kita berharap jaksa-jaksa ini tegas tapi adil, modern tetapi humanis. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ke Pak Fahmi mungkin closing statement-nya, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar semakin sadar hukum dan ikut menciptakan lingkungan yang tertib dan taat hukum, dan juga apa harapan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe pada momentum Hari Bakti Adiaksa ke-66 bagi masyarakat Kepulauan Sangihe?
1: Baik, terima kasih kepada masyarakat secara umum. Pesan dari kami adalah Kejaksaan Republik Indonesia memiliki berbagai kegiatan atau program, baik penindakan dan pencegahan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan. Yang penting dari kami, pesan kami adalah satu hal sederhana saja, yaitu kenali hukumnya, jauhi hukumannya. Nah, jadi kenali hukumnya apa, mulai dari kenakalan remaja, tindak pidana A, B, C, kenali hukumnya dan jauhi hukumannya. Kemudian di hari yang berbahagia menurut teman kami ini di Insan Adiaksa, melalui Hari Bakti Adiaksa ke-66, kami juga secara institusi menyampaikan selamat Hari Bakti Adiaksa tahun 2026 segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe berbahagia sekaligus momentum. Ini adalah suatu momentum bagi kami. Momentum ini menjadi pengingat bagi kami Insan Adiaksa untuk terus mengabdi dengan penuh integritas, profesionalisme dan dedikasi dalam menegakkan hukum serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa menjadi institusi yang semakin dipercaya, berintegritas, humanis dan berkeadilan demi Indonesia yang maju. Terima kasih.
0: Oke, baik. Lagi terima kasih buat Pak Muhammad Fahmi Abdillah SH dan Bapak Johan Adler Frederick Lukas atas waktu dan kesempatan sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RR Tahuna. Semoga pembahasan hari ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perjalanan dan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia selama 66 tahun. Dan sekaligus juga mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, transparan dan semakin dipercaya publik. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog interaktif kita di pagi hari ini. Sampai jumpa, dan yang bertugas gatekeeper Milania Dava Ramadhani dan juga operator Mikael mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 15 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, di saat ini cuaca sudah mulai reda ya hujannya, dan tetap kita harus waspada, dan kami sudah melihat kondisi cuaca kita saat ini, dan sempat melihat di media sosial bahwa terjadi ada beberapa longsor ya yang ada di Kecamatan Tamako ya. Kita berdoa mudah-mudahan ada kejadian tanah longsor bisa cepat surut untuk saat ini hujan yang ada di Kecamatan Tamako. Dan tetap juga waspada untuk kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ketika akan mengendarai roda 2 maupun roda 4 tetap memperhatikan kondisi cuaca. Kalau di pegunungan yang mungkin saat ini ada air yang mengalir dan tiba-tiba terjadi longsor kecil ya saat ini, atau mungkin ada beberapa titik saat ini juga telah terjadi banjir, kita tetap harus waspada dengan kondisi cuaca kita saat ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan terus menghadirkan informasi di pagi hari ini, menjelang siang di tahunan siang ini. Saya akan hadirkan dua informasi. Presiden Prabowo Subianto melantik 1177 Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja TNI dan Polri. Pelantikan dilakukan dalam upacara prasetya perwira Praspa di Istana Merdeka Jakarta Rabu 22 Juli 2026. Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah sebagai tanda dimulainya pengabdian para perwira muda kepada bangsa dan negara. Sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik yang terdiri dari berbagai matra TNI dan juga Polri. Presiden prosesi diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pelantikan para perwira. Kepres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan sumpah yang diucapkan para perwira bukan sekedar rangkaian kata-kata. Sumpah itu adalah janji suci yang harus dipegang teguh sepanjang masa pengabdian. Hari ini kalian telah mengucapkan sumpah. Sumpah itu bukan sekedar rangkaian kata, dan sumpah itu janji suci kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa, kepada negara, kepada rakyat. Presiden meminta seluruh perwira muda menjaga kesetiaan kepada bangsa dan negara serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

yang harus kita lakukan saat bencana banjir. 1. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir. 2. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. 5. Apabila harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di rumah Anda. 6. Matikan semua jaringan listrik. Apabila ada instruksi dari pihak berwenang, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau di dalam air. 7. Jika ada perintah evakuasi dan Anda harus meninggalkan rumah, jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan di arus air dapat mengakibatkan Anda jatuh. 8. Apabila Anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat Anda berpijak. 9. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, Anda dan mobil dapat tersapu arus banjir dengan cepat. 10. Bersihkan dan siapkan penampung air untuk berjaga-jaga seandainya kehabisan air. 11. Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saya masih akan terus melanjutkan menghadirkan rangkaian musik informasi Karunegar Anda hingga menjelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA mengampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengatakan gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan HAN 2025. Menurutnya anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawai. Lainnya

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan.

0: ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif.
1: Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar, 44 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan dengan satu informasi yang terakhir, sekaligus juga saya Aziza mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sebentar Anda tetap bersama Pro 1 RR Tahuna, dan selanjutnya Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mambuko. Gelandang Manchester City dan timnas Spanyol Rodri kembali menjadi sorotan setelah melengkapi hampir seluruh gelar bergengsi di level klub maupun internasional. Pencapaian itu semakin sempurna usai membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Keberhasilan tersebut membuat Rodri mengoleksi sederet trofi prestisius sepanjang karirnya, diantaranya Piala Dunia, Piala Eropa, Euro, UEFA National League, Liga Champion, Piala Dunia antar klub FIFA, dan Piala Super UEFA. Di level domestik, Rodri juga telah meraih gelar Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Community Shield bersama Manchester City. Ia turut melengkapi pencapaiannya dengan penghargaan individu Ballon d'Or serta Bola Emas Piala Dunia. Atas deretan prestasi tersebut, media sosial ramai dengan ungkapan Rodri has complete football, atau Rodri telah menuntaskan sepak bola, dan ia meminta mutu sepak bola, kalimat itu menjadi bentuk apresiasi penggemar terhadap koleksi gelar yang berhasil diraih sang gelandang. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam. 1, 2, 3.

0: lagi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

4 MHz, 99,5 MHz, program 1 RRI Tahuna. Di kesempatan kebersamaan untuk tahunan siang ini, pendengar, saya Sumiati Mumpung hadir telah ditemani Aziza Abu Sayang di kesempatan siar hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat sehingga yang menjadi tugas pekerjaan di hari ini bisa dilaksanakan. Beragam informasi akan hadir untuk Anda semuanya untuk kita pastikan bersama dengan Pro 1 Tahunan. Kali ini ada Salma Sasa.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pendengar RRI, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju. Ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Stays here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and Ken Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi ya, kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irwani melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik, terima kasih untuk kebersamaannya di menit ke 43 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani Anda di situasi tahun nasi yang ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Mendengarkan tentang Manchester City dan timnas Spanyol, Rodri kembali menjadi sorotan setelah melengkapi hampir seluruh gelar bergengsi di level klub maupun internasional. Pencapaian itu semakin sempurna usai membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini membuat Rodri mengoleksi sederet trofi prestisius sepanjang karirnya, di antaranya Piala Dunia, Piala Euro, UEFA Nations League, Liga Champions, Piala Dunia Antar Klub FIFA, dan Piala Super UEFA. Di level domestik, Rodri juga telah meraih gelar Liga Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Community Shield bersama Manchester City. Ia turut melengkapi pencapaian dengan penghargaan individu Ballon d'Or serta bola emas Piala Dunia. Atas deretan prestasi ini, media sosial ramai dengan ungkapan Rodri has completed football, atau Rodri telah menuntaskan sepak bola. Kalimat ini menjadi bukti dan bentuk apresiasi penggemar terhadap koleksi gelar yang berhasil diraih sang gelandang. Pencapaian ini semakin menegaskan status Rodri sebagai salah satu gelandang terbaik dan paling sukses di generasinya. Perannya dinilai sangat vital dalam kesuksesan Manchester City maupun timnas Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Bersama timnas Spanyol, pemain berusia 30 tahun ini menjadi pilar penting saat menjuarai Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Sementara di level klub, ia menjadi bagian dari era keemasan Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola.

Hei, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Pendengar RRI Pro 1 tahunan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada para komentator Pesta Bola Dunia 2026. Penghargaan diserahkan pada saat closing ceremony Pesta Bola 2026 di Jakarta. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para komentator selama mendukung siaran pertandingan. Mereka dinilai turut menghadirkan informasi dan analisis sepak bola kepada pendengar RRI di seluruh Indonesia. Senior komentator RRI Yanto Prawiro Negoro menilai penyelenggaraan Pesta Bola 2026 menjadi momentum lahirnya generasi komentator olahraga. Kemampuan reporter dan komentator muda terus berkembang selama pelaksanaan siaran. Dan pengalaman ini menjadi bekal penting untuk pengembangan siaran olahraga pada masa mendatang. RRI juga dinilai memiliki sumber daya yang siap mendukung berbagai agenda olahraga internasional. Yang menilai siaran radio tetap memiliki tempat di tengah masyarakat meski perkembangan platform digital terus meningkat. Menurutnya radio masih menjadi sumber informasi bagi pendengar di berbagai daerah. RRI juga menyerahkan penghargaan kepada Yuprianto Alexander, Henry Wibowo, Nova Arifianto, Teofani Estu Santos, dan Yanto Prawiro Negoro. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Dewan Pengawas, Jajaran Direksi, serta Kepala Satuan Kerja RRI. Piala Dunia 2026 telah usai, tapi Estu sangat senang dan bangga mendapatkan kesempatan langkah siaran bersama Pro 3 RRI. Pemberian penghargaan menjadi bagian dari rangkaian closing ceremony Pesta Bola 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada seluruh tim yang mendukung keberhasilan program.

Baik, terima kasih kebersamaannya dan pendengar. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan lagu-lagu Manado untuk saat ini, untuk kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami di kesempatan siang hari ini dalam kebersamaan untuk musik tradisional dan budaya. Masyarakat suku Tidung di Kecamatan Malinau Utara kembali melaksanakan tradisi pembacaan doa tolak bala pada bulan Safar dalam penanggalan Islam. Kegiatan yang menjadi warisan budaya turun-temurun ini digelar di halaman Masjid At-Taqwa Malinau Utara.

Tradisi ini menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Tidung di Kalimantan Utara yang tetap dipertahankan hingga kini. Pelaksanaan doa tolak bala di Masjid At-Taqwa di halamannya berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Turut hadir salah seorang tokoh masyarakat Bahar bersama warga lainnya yang mengikuti rangkaian doa bersama sebagai bentuk pelestarian tradisi dan budaya masyarakat Tidung. Menurut Bahar, tradisi tolak bala ini bukan sekedar adat istiadat, tetapi juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi serta memohon keselamatan dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh masyarakat. Tradisi tolak bala bulan Safar merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Tidung yang terus disarikan sebagai bagian dari kearifan lokal dengan harapan seluruh masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

KKR Tradisi Kegemar yang telah lama berlangsung secara bergilir di Dusun Margodadi bertempat di kediaman dari Ibu Lesmini. Kegiatan rutin Yasinan pada sholat Jumat dihadiri dengan nuansa berbeda. Nah, melalui program Mamusda, Masjid dan Musola Berdaya, mahasiswa KKN Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, kelompok 8 desa Sidamulia menghadirkan inovasi dengan menambahkan kajian kitab Sulamun Najat yang dipandu oleh Nur Hidayat, anggota KKN kelompok 8 desa Sidamulia Cilacap. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada kegiatan yang selama ini menjadi agenda rutin masyarakat. Jika sebelumnya jamaah hanya melaksanakan pembacaan surat Yasin dan doa bersama, kini kegiatan juga diisi dengan kajian kitab yang membahas dasar-dasar fikih sebagai bekal dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Kehadiran kajian ini disambut positif oleh masyarakat karena dinilai mampu memperkaya wawasan keagamaan tanpa menghilangkan tradisi yang telah lama berjalan.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Lagu Manado persembahan dari Tilman Sister dan Elton Dano mengakhiri kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kini berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tahun ini, pokok dan bunga pen kita akan bayar.
2: Inilah Warta Berita Rabu 22 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintahan Tungaribu Lahari alokasikan dana sekitar 40 miliar rupiah untuk bayar hutang PEN.
1: Tahun ini, pokok dan bunga PEN kita akan bayar.
3: Hutang dana pemulihan ekonomi nasional dana PEN menjadi atensi pimpinan daerah untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe rencana akan mengalokasikan anggaran lebih dari 40 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 untuk membayar pokok dan bunga pinjaman dana PEN. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari kepada wartawan membenarkan hal itu mengacu dokumen APBD tahun anggaran 2026. Menurut Tungari, tahun 2026 menjadi kali pertama pemerintahannya melakukan pembayaran penuh terhadap pokok dan bunga pinjaman PEN selama satu tahun anggaran.
1: Hutang PEN selama satu tahun penuh. Jadi tahun-tahun yang lalu kita masih minta relaksasi. Tetapi tahun ini pokok dan bunga PEN kita akan bayar penuh. 40 miliar lebih kalau nggak salah. Artinya ketika kita berhutang kan harus siap membayar. Dan komitmen pemerintahan Tuhari juga harus melunasi hutang walaupun dari pemerintahan.
3: Seperti diketahui pada tahun-tahun sebelumnya, Pemda Sangihe masih mengajukan relaksasi di saat tidak ada kemampuan fiskal daerah. Saat ditanya mengenai kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut, Bupati menegaskan bahwa setiap pinjaman yang diambil pemerintah harus dibarengi dengan kesiapan untuk melunasinya. Anton Lahaube melaporkan.
2: Persetujuan bangunan gedung PBG menjadi syarat utama mendirikan bangunan rumah dan tempat usaha.
4: Kalau di kota-kota besar, kalau tidak ada PBG, itu langsung dikusur.
5: Fungsi persetujuan bangunan gedung PBG memastikan benar bahwa status gedung tersebut legal. Pernyataan ini dikemukakan Asisten Ekonomi Pembangunan Seta Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gregory Sulondo, pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sangihe, Selasa 21 Juli 2006. Menurut Londo, jika bangunan itu tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, bangunan tersebut ilegal.
4: Nah, ketika ada perluasan, ya mungkin di sini belum sampai ke situ. Kalau di kota-kota besar, kalau tidak ada PPG, itu langsung dikusur. Karena statusnya ilegal, seperti itu.
5: Hanya saja ungkap Gori Londo, masalah sekarang ketika masyarakat hendak mengurus persetujuan bangunan gedung PBG sangat lama. Alasannya karena ada masalah dalam pengurusan administrasi. Samping itu, yang menjadi masalah dalam pengurusan PBG karena tidak ada tenaga ahli. Intinya tegas Gori Londo, dalam pengurusan PBG legalitas sangat diperlukan sehingga masyarakat mendapat kemudahan. Kegiatan tersebut diikuti pimpinan OPD dan kepala bagian Pemkab Sangihe, camat, lurah, instansi vertikal, konsultan, penyedia jasa, toko masyarakat, Yayasan Sampiri, dan Burung Indonesia. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Ketua LSM Karadebah Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak di Sangihe masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.
6: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis.
7: Ketua LSM Kadedemahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Marslem mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang masih dihadapi. Di sisi lain, ia menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap, padahal penegakan hukum tetap diperlukan dilakukan bersama.
6: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Nah, dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru terdata secara informatif resmi. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan, ada di tingkat kampung, ada beberapa alasan, misalnya alasan klasik karena yang bersangkutan orang dalam tanda kutip pelakunya orang berpengaruh, dia akan mempengaruhi sebuah keputusan, kemudian ada kearifan lokal menganggap tabu apabila itu terangkat ke permukaan, selesaikanlah secara adat. Nah, kami menentang keras akan cara-cara seperti itu.
7: Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kini didukung unit pelaksanaan teknis daerah meski keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan melalui pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
8: Kita melaksanakan konsen paling utama adalah kegiatan pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C, kita konsen ke sini.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Program pendidikan kesetaraan menjadi salah satu pembinaan karena memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk kembali belajar, meningkatkan pengetahuan, serta memperoleh ijazah sebagai bekal di masa depan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Sihombing kepada RRI mengatakan, sejak tahun 2022 pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah Sangihe guna menyelenggarakan pembelajaran kesetaraan secara berkelanjutan dan terstruktur bagi warga binaan.
8: Pas tahun ini sesuai dengan apa yang diprogram, terutama program serlasi Pak Menteri Inggris Masyarakatan, kita melaksanakan konsen paling utama adalah kegiatan pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C, kita konsen ke sini dan kita selalu mendata binaan kita, warga binaan kita, manakala mereka belum sempat untuk mengikuti pendidikan ketika di luar formal, baik itu SD, SMP, SMA ataupun putus sekolah. Nah, ini kita data dan kita memang sebelumnya sejak tahun 2022 sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan pionir ya, untuk melaksanakan kegiatan ini dan sudah kita menempatkan sebanyak 36 orang.
7: Melalui kerjasama tersebut, warga binaan mengikuti proses pembelajaran sesuai jenjang pendidikan hingga menyelesaikan seluruh tahapan yang dipersyaratkan untuk memperoleh ijazah resmi dan diakui oleh pemerintah pusat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kembali kita ikuti berita utama. Pemerintahan Tungari Bulahari alokasikan dana sekitar 40 miliar rupiah untuk bayar hutang PEN. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Yamaboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pendengar Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja menyambut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri organisasi kecerdasan kekuatan global YCU bersama 30 negara. Ia berpandangan keanggotaan ini membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerjasama teknologi lintas negara. Indonesia memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat riset, keamanan cyber, serta pengelolaan risiko nasional. Baginya, kolaborasi internasional menghadirkan kesempatan belajar inovasi mutakhir sekaligus mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tahun kembali dalam kebersamaan untuk Perdangdut di hari ini. Langsung saja kami buka kesempatan di saat ini. Baik, langsung saja kita akan sapa untuk telepon. Halo, selamat siang Perdangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Pandi.
1: Lagu dulu. Pengadilan agama.
0: Lagu apa?
1: Pengadilan.
0: Pengadilan cinta. Imam S. Arifin. Oke.
1: Oke, pertama-tama mau kirim doa selamat bertugas. Sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada Mama Ina, ada Mama Ina, Papa Mando. Kemudian ada Mama Pure di Malah. Ada Mama Kiska di Pakai Peka Ombak. Kemudian ada

0: Pak Richard Widuru dan semua Semoyo pemerintah Kota Semoyo.
1: Baik, ya.
0: Ada salam dari Pak Pandi. Oke, begitu Jo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pandi. Di Bahah.

0: Baik, selanjutnya silakan di saat ini. Ya, mau bergabung kami buka terus kesempatan untuk Anda. Kita sapa kembali penelpon di siang ini. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini kecil sekali suaranya. Saya tidak dengar. Dengan siapa? Oh, Mama Poriswat. Baik. Silakan Mama Poriswat. Baik. Pertama tadi Bapak Pandi.
1: Hujan itu?
0: Di sini sudah reda. Masih gerimis ini.
1: Oke, mau kirim salam Jo buat Bapak Pandi. Ada Bapak Udo, Boy, ada Asri, ada Mirona, Termisi, Mama De Afi, Pau Nisa, ada Mama Apurei, Mama Iti, Mama Awu, ada Mama Winda, Pak Guntur, ada Pak Yani, Bapak Bingis, dan sama-sama juga Bu, pencinta program itu saja berada. Salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Bela Guahu Tumia.
0: Dari?
1: Tumia dari Lola Drakal.
0: Lola Drakal, Sumira. Oke, okay. Ya. Baik.
1: Oke,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar saja, ini persembahan Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta, dilanjutkan Lola Drakal, Sumira.

0: Baik, pendengar, kembali kita sapa penelpon di saat ini. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Halo, Mas Dangdut dan kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: siapa?
1: Dempaung ke Tabut.
0: Yang terdengar Tabut, dengan siapa? Putus suaranya.
1: Mama Ungke.
0: Ah, baik, silakan Mama Ungke.
1: Kita makin buat kayak lagi bertugas. Tim salam dari Mama Davi, Mama Nadi, Mama Faizan di Davipa, Pak Wawu, Pak Boy, Pak Pandi, Pak Nova, Pak Nisa, Pak Winda. Itu juga DP lagu Madu dari Nella Karisma.
0: Oke.
1: Itu juga selamat sore.
0: Baik, terima kasih Mama Ungke di Tabut. Yang berikutnya, halo, selamat siang. Berangkut dengan halo. Jadi yang bersuara, baik, dicoba ulang di 081255038009. Silakan bergabung bersama kami dalam Pro Dangdut di siang hari ini.

0: Oke, kembali berdering. Kita akan sapa penelpon. Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Oh, ternyata mama Ade Afik ya. Yang putus. Ya. Kopi Dangdut. Ini cocok dengan cuaca ini, kopi panas-panas atau? Baru reda sama juga ini tahunnya, baru reda. Kalau di tahunnya dari tadi malam, Mama Fit justru. Baik. Ma Ade Afik, ini kopi dangdut versi siapa? Di sini ada Vitalvia, Fami Sahab, Ina Cynthia, Joni Iskandar. Vitalvia, oke, okay. Kirim.
1: Ini pertama-tama buat Bau Umi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, cuci selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin, makasih.
1: Ya, barusan ada Mama Ungke, Mama Nadil, Mama Paisan, ada Boy, ada Ria, ada Mama Opo Iswat, Bapak Pandi, Pak Udo, Mama Opo Rey, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Ma Iti, Ma Una, Putra Makassar, Bapak Ungke, Mawawu, Oma Aca, dan semua-semua Jo. Ingat ke kita program ini saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik. Yap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sapa penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ya, ini kecil sekali suaranya. Halo.
1: Halo.
0: Baik, Dangdut kita dengan siapa?
1: Putra
0: Jomblo. Oh, Asri. Asri ini kecil sekali suaranya ini. Mungkin jaringan ya yang kurang stabil. Baik, Asri, silakan. Judulnya apa?
1: Remuk.
0: Remuk?
1: Iya, remuk kedam.
0: Oke, saya cari.
1: Ya, saya kirim dulu deh. Ya, kirim salam. Ada Wike, ada Usuk, ada Makassar, Bapak Udo, ada Opa Belkis, ada Merona di Medan, ada siapa lagi, ada Mama Isi, Mama Wawo, Mama Enal, ada Mama Opuri, ada Mama Opu Ardi, ada Mama Opu Rizwan, ada Mama Ade Hatip, Wah Isa, ada Winda, Nova. Lagunya ada.
0: Oke, lagunya ada. Tapi dia bisa remuk redam hatiku, cintaku.
1: Terima kasih
0: banyak. Selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, baik, pendengar RRI Pro 1, tidak dulu yang mau bergabung, kita akan dengarkan lagu di saat ini. Kembali setelah dua lagu hadir, akan dibuka kesempatan untuk yang mau bergabung. Nila Karisma hadir dengan Madu, lanjutkan Vita Alfia, Kopi Dangdut.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: kebersamaan kita dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut. Kita sahabat untuk berikutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik.
1: Mama Opore.
0: Mama Opore, untuk modulasi radio monitornya, oke. Silakan Mama Opore.
1: Itu lagu Goyang Dua Jari.
0: Goyang Dua Jari. Dari siapa ini?
1: Mau tahu lagi di PC.
0: Baik. Kirim.
1: Oke, pertama buat Bau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu. Lanjut buat Manisa, Arawinda, Hari Guntur, Maupo Arbi, Madi Api, Maiti, Mariswat, Wawu Nopa, Mawawu, Bapak Pandi, Bapak Udo, Opa Bilgis, ada Ucup, Maru, ada Boy, Pak Yanis, Dinaha, terakhir semua penggemar Prodandu di mana saja berada.
0: Baik.
1: Terima kasih Wawu.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Opore. Baik, silakan yang berikutnya dibuka kesempatan di saat ini yang mau bergabung dalam acara Pro Dangdut kita.

Baik, silakan yang berikutnya yang mau bergabung, yang sudah masuk ya bisa beri kesempatan dengan penelpon yang lainnya untuk gabung di suasana saat ini. Kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Jadi sekali lagi yang sudah bergabung, kami harapkan Anda bisa beri kesempatan untuk penelpon yang lainnya.

Baik, menunggu yang mau bergabung, kita langsung dengarkan persembahan lagu dari Tommy J. Pisa, Remuk Redam Cintaku, dilanjutkan lagunya Sandrina, Goyang Dua Jari.

0: Mengenai program masa 1 tahunan kita masih dalam gambar semarang untuk Pro Dangdut di saat ini. Ya, mau bergabung silakan. Kita sapa telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Ija.
0: Halo Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Mairona di Medan.
0: Tahu Mairona. Mairona, ini dengan Umi Mairona.
1: Oh, Umi. Mm-hmm. Dari mana selama ini ya?
0: Bagaimana?
1: Dari mana selama?
0: Justru ini baru ketemu lagi sama Mairona. Baik, silakan. Ya.
1: Darinya Vitalvia ya, muka manis.
0: Vitalvia muka manis. Oke, dikirim. Saya cari lagunya. Halo, Mairona. Halo, Mairona. Waduh, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba ulang Mairona yang ada di Medan.

Baik, pada RRI Pro 1 masih kesempatan untuk Anda dibuka di sore ini kebersamaan kita dalam Pro Dangdut.

0: Baik, kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut, selamat sore. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Nisa di Meronge.
1: Umi ini?
0: Ya.
1: Sekarang ini baru nyala lampu.
0: Oh, ada harus dari tadi ini.
1: Jadi dengan radio di HP ini.
0: Baik. Baik, silakan.
1: Ini cuaca tidak
0: bersemangat,
1: hujan ini meminta
0: lagu tarik selimut. Lanjut tidur ya. Baik. Oke. Siap. Oke. Yo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Meronge.

0: Baik, mendingan langsung saja kita akan dengarkan lagu. Tapi mungkin kita terima telepon berikut. Halo, Pro Dangdut, selamat sore. Sore, dengan siapa di mana?
1: Mama Putra di Jalan Malanitu.
0: Mama Putra, baik, Mama Putra silakan.
1: Oke, lagu aku ABC.
0: ABC, oke, kirim.
1: Pertama mengirim buat lagu ini, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Baru untuk semua-semua aja, selamat berprodangdut. Terima kasih, Bapak Umi. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore juga, Mama Putra, Jalan Manganitu.

Baik, pendengar, kita akan dengarkan lagu dulu, persembahan lagu dari Vitalvia Merona di Medan. Tadi sudah sempat request lagu, sayang sekali terputus karena pengaruh jaringan yang kurang stabil, ya tidak sempat kirim-kirim.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, kembali kita sapa penelpon di sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Baik, tidak ada yang bersuara, dicoba ulang di kesempatan saat ini ya, kebersamaan kita dalam Pro Dangdut.

Baik, menunggu yang mau bergabung di sore hari ini. Pendengar, kembali lagu untuk semuanya. Yang pasti yang menghibur untuk pendengar RRI Pro 1 Tahunan.

0: Baik, pendengar program Satu Tahun, kita sapa kembali penelpon di saat ini. Halo, selamat sore. Halo, Bro Dangdut, sore dengan siapa?
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Halo, Bro Dangdut, iya. Silakan.
1: KDP lagu Santi Salsa Mas Bahai Mas Balil Ganteng.
0: Lagu itu nampaknya tidak ada ya. Dari siapa?
1: Santi Salsa.
0: Oke, untuk cadangannya lagunya apa?
1: Cinta Arvinta Jokka.
0: Halo.

Baik, pendengar RRI program 1 tahunan apanya itu jaringan di sore ini kurang bersahabat. Dia agak tidak stabil. Jadi pendengar, kami akhiri kebersamaan kita untuk program 2. Terima kasih kebersamaannya yang sudah bersama kami di saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang untuk program acara yang sama. Selamat sore dan salam Prodangdut.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

kembali ya pendengar informasi untuk Anda di kabar semantu tahun sore ini, menemani aktivitas kegiatan yang dikerjakan, dilakukan, ada yang melakukan kegiatan olahraga di saat ini atau bahkan dengan menemani suasana sore Anda dengan bersantai bersama dengan keluarga. Masih kami temani Anda di saat ini. Baik, Fiersa Besari hadir dengan bersama lagu Lembayung untuk semua pendengar di suasana saat ini yang dalam perjalanan untuk kembali ke rumah, selesai dengan tugas dan pekerjaan. Semoga perjalanan Anda lancar, aman, tiba dengan selamat, dan yang pastinya keluarga yang menanti pastinya bisa berbagi cerita tentang apa yang menjadi pencapaian di hari ini atau ada hal yang mungkin belum bisa terselesaikan dan masih ada kesempatan dan waktu bisa pendengar lakukan ataupun selesaikan kembali di esok hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada keempat Perwira TNI dan Polri tahun 2026. Penghargaan diserahkan usai pelantikan 1177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara prasetya perwira di Istana Merdeka di hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima mewakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Dan pendengar, dalam amanatnya Presiden mengingatkan para perwira muda agar mengemban amanah dengan penuh integritas. Presiden menegaskan jabatan yang disandang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga kehormatan institusi. Pak Presiden juga meminta seluruh perwira baru selalu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sumpah yang telah diucapkan menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sebanyak 1177 perwira remaja yang dilantik, 512 perwira TNI Angkatan Darat dan 229 perwira TNI Angkatan Laut, kemudian 154 perwira TNI Angkatan Udara dan 200

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar bersama dari Rimar Perantara mengantar di menit ke-44 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya kebersamaan dalam tahunan sore ini. Dikabarkan Badan Gizi Nasional menegaskan pembenahan tata kelola menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Langkah diikuti penyesuaian anggaran tahun 2026 dari 268 triliun menjadi sekitar 229 triliun rupiah. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan perubahan ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menurutnya besaran anggaran masih dapat berubah mengikuti penyempurnaan sistem dan hasil pembahasan bersama dengan pemerintah. Dijelaskan pembenahan difokuskan pada sistem penyaluran anggaran, pencatatan penerima manfaat, hingga mekanisme pengawasan dan seluruh proses diharapkan berjalan lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Baik, mendengar dari program Satu Tahuna, kita akan jalan bersama. Sebentar tepat pukul 17.30 akan mengikuti hadir dalam Lintas Magota. Jadi hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar, kami hadir kembali dalam Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Gemim mulai benahi mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan AZR Wenas melalui tim transformasi pendidikan Gemim.
1: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara Febri Dian dipercayakan BPMS Gemim dan Yayasan AZR Wenas untuk melakukan transformasi besar-besaran dalam dunia pendidikan Kristen Gemim. Ketua Tim Transformasi Pendidikan Gemim Febri Dian mengatakan ada tiga tugas utama atau khusus yang harus dilakukan selang satu tahun kepercayaan yang telah diberikan ini.
2: Ada tiga tugas utama yang menjadi tugas Tim Transformasi itu, yaitu akan ada pembenahan di bidang tata kelola. Yang kedua, kita akan meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui kependidikan. Dan yang ketiga, kita akan fokus di pembenahan sarana-prasarana Gemim. Tiga poin ini menjadi tugas utama kami. Saya terutama yang dilantik tadi sebagai ketua tim transformasi bersama teman-teman saya. Semoga dengan penugasan ini kami bisa melakukan tugas tanggung jawab kami. Mohon dukungan semua kepala sekolah, semua pihak Gemim, sehingga tujuan kita meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan AZR Wenas yang notabene adalah Gemim dapat terlaksana.
3: Oke, untuk target kedepannya yang lebih
2: target, dulu? Target dalam waktu dekat kita akan melaksanakan asesmen untuk semua kepala sekolah. Setelah itu kita akan asesmen untuk semua guru dan dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan.
1: Tim Transformasi Pendidikan Gemim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2026 yang pengukuhan dan pelantikan di Auditorium Bukit Inspirasi Tomohon yang diawali dengan ibadah dipimpin langsung Ketua BPMS Gemim Pendeta Dr. Adolf Kawenas MTH. Tim ini bertugas melaksanakan transformasi pendidikan di lingkungan Gemim agar berkualitas dan berdaya saing global sesuai dengan amanat dan panggilan gereja dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. Roy Pesak melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Usaha mikro kecil menengah UMKM salah satu unggulan yang harus dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Gorontalo.
4: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Kegiatan itu tidak hanya diikuti pelaku usaha dari kalangan umum, tetapi juga turut ambil bagian dari kalangan pengusaha muda. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di Kota Gorontalo.
5: Ya, kalau untuk event ini bagus sih.
6: Bagus.
5: Ya, merangkul UMKM kan. Betul.
6: Artinya bisa ada usaha, toh?
5: Ya, pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih. Pendapatan sekarang stabil sih. Pertama lebih picah, Pak. Cuman sekarang ya, langganan-langganan sih, ada langganan. Semoga ke depan makin maju nih UMKM-UMKM sini.
4: Sementara itu, masyarakat Kota Gorontalo Yusrianto menilai produk unggulan UMKM daerah memiliki ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo. Untuk UMKM di Kota Gorontalo sangat beragam dan memiliki kualitas yang baik. Sebagai masyarakat Kota Gorontalo bangga menggunakan dan membeli produk lokal karena selain membantu pelaku usaha, juga ikut menjaga identitas budaya daerah.
7: Memang dampaknya cukup besar terhadap perekonomian yang ada di Kota Gorontalo. Perkembangan UMKM yang terus menggeliat sehingga melibatkan perekonomian yang ada di Kota Gorontalo juga ikut menggeliat.
4: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Kota Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Siswa-siswi Negeri 1 Tahuna melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis.
9: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Merdekawati Serang, petugas Puskesmas Tona di wawancara RRI Rabu 21 Juli 2006 di sela aktivitasnya mengatakan kegiatan saat ini sementara melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah dan usia remaja. Pemeriksaan kesehatan gratis pihak Puskesmas bekerja sama dengan usaha kesehatan sekolah UKS. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.
10: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
9: Lanjut dikatakannya, kegiatan yang dilaksanakan saat ini oleh petugas Puskesmas Tona berupa screening kesehatan. Di dalamnya ada beberapa screening meliputi gigi, kebugaran, tes HIV, serta pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Menjaga kualitas penyiaran di wilayah terluar NKRI, Kepala LPP RRI Manado, Budi Nugroho, melakukan kunjungan kerja langsung ke studio produksi RRI Telaut di perbatasan Indonesia-Filipina. Kunjungan ini mengusung misi penguatan kualitas siaran, pembekalan SDM, hingga pemantapan persiapan uji kompetensi wartawan.
11: Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Manado Budi Nugroho melakukan kunjungan kerja perdana ke studio produksi RRI Telaut di Melongane, wilayah perbatasan NKRI dengan Filipina. Tiba setelah menempuh perjalanan laut menggunakan kapal KM Cantika Lestari, Budi Nugroho membakar semangat para angkasawan dan angkasawati RRI Telaut untuk siap menghadapi tantangan disrupsi media dan era transformasi digital. Tak sekadar memberikan arahan umum terkait optimalisasi penyiaran dan manajemen kepegawaian, mantan Kepsta RRI Ambon ini juga menggembleng langsung para kerabat kerja RRI Telaut. Pendampingan dilakukan untuk memantapkan persiapan jajaran wartawan dalam menghadapi uji kompetensi wartawan radio atau UKWR yang akan datang.
12: Jadi, kita kebetulan mau menyelenggarakan UKWR, uji kompetensi wartawan radio, dan ada peserta dari RRI Telaut juga. Ya. Maka kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan apa sih sebenarnya uji kompetensi wartawan itu bagi teman-teman dan apa yang bisa mereka persiapkan dari saat ini supaya mereka bisa menyelesaikan tugas UKWR itu dengan baik. Selain itu saya juga bisa melihat sendiri apa yang mungkin terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, serta juga melihat kondisi kantor kita, studio produksi di Talaut ini, apakah ada hal-hal yang barangkali masih perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki untuk peningkatan kinerja kita semua, khususnya di wilayah layanan RRI Manado dan sekitarnya termasuk juga tugas dari SP Talaut.
11: Budi Nugroho juga memotivasi seluruh insan RRI di wilayah terdepan untuk terus mengupgrade kemampuan diri, bekerja sesuai aturan, selalu menjunjung tinggi prasetya, dan menjaga marwah lembaga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daerah Talaut waspada kondisi hujan lebat disertai angin kencang. Kondisi ini terjadi sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Meski cuaca ekstrim, namun BPBD belum mengeluarkan status siaga.
13: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini. Sementara kondisi hujan lebat juga mempengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan Talaut khususnya di bidang nelayan dan juga pelayaran.
14: Ya, untuk informasi cuaca, sebelum beberapa hari yang lalu itu BPBD sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan cuaca yang sekarang ini. Kemudian untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan kejadian hujan tadi malam, sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Tarun dengan Pulutan dan Bantan.
13: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah di kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Pendengar Wakil Menteri Pertanian Sundaryono terpantau tiba di Istana Negara Rabu 22 Juli 2026. Kehadirannya untuk mengikuti pelantikan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikannya sebagai Kepala BGN untuk menggantikan Nandik SD yang diketahui Nandik mengundurkan diri sebagai Kepala BGN karena alasan kesehatan. Dan pendengar, Sundaryono menyempatkan diri menyapa awak media. Ia mengungkapkan baru menerima kepastian mengenai penunjukannya pada pagi hari setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kepastian pelantikannya diterima setelah mendapatkan konfirmasi langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sundaryono juga meminta doa agar dapat menjalankan tugas barunya dengan baik. Dan menjelang pelantikan, sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga tampak hadir di Istana Negara. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jomari Saniago, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Tampak hadir juga Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono.

pendengar RRI program satu tahunan, terima kasih kebersamaannya. Dan selanjutnya persembahan religi islami hadir saat ini mengantar persiapan Anda untuk menjalankan kewajiban sholat maghrib untuk kaum muslimin muslimat di wilayah kota Tahuna dan sekitarnya. Kami informasikan azan maghrib untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai persembahan awal untuk mengantar Anda mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib hari ini, hadir dari Raihan. Assalamualaikum.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Pendengar RRI, salah satu perintah sholat adalah melaksanakan sholat maghrib yang dikerjakan sebanyak 3 rakaat di awal waktu, yaitu sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah di ufuk barat. Perintah sholat maghrib ini tertuang juga dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimat, menunaikan salat maghrib di hari ini, semoga mulai baik dikerjakan diterima Allah SWT. Sampai situ saya temani Anda di kesempatan siang Rabu 22 Juli 2026. Selanjutnya ada Aldrinata Merindang akan ada di temani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah, begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kan?

0: Udah rusak, rongkong pun jadilah.
1: Gak boleh kok buru Tunjes. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jes. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jes. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jes, Jes.
2: Jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pro 1 hadir kembali untuk Anda di malam hari ini, edisi 22 Juli 2026, dengan informasi kemudian juga program-program hiburan yang telah kami siapkan untuk Anda. Selain lagu-lagu hiburan, ada juga informasi untuk Anda dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Negara Jakarta. Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 78B tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kabinet Merah Putih. Lahir di Jawa Tengah pada tanggal 23 Januari 1985, tepatnya di Grobogan. Ia berasal dari keluarga petani di Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dalam sejumlah kesempatan, Sudaryono mengaku terbiasa membantu orang tuanya sejak kecil. Sebagai anak tunggal, ia sering memanggul jerami dari sawah untuk pakan ternak milik keluarganya. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 2014 saat dipercaya menjadi corporate secretary di Nusantara Energy, di mana 4 tahun kemudian ia menjabat sebagai chief executive officer atau CEO Garuda TV. Di dunia politik, Sudaryono mengawali kiprahnya sebagai asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pengalaman tersebut membawanya dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra pada tahun 2020. Ia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah. Selain itu, Sudaryono juga aktif memimpin sejumlah organisasi kemasyarakatan dan ekonomi. Sejak 2021, ia menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA. Pemerintah menilai pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting dalam memimpin BGN. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia selama ini turut mengawal penyediaan bahan pangan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pendengar, kita kembali ke informasi dari rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengajak anak berani melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan anak. Budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang. Polri turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak bertujuan membangun kepercayaan anak kepada aparat kepolisian. Bagaimana kepolisian membangun citra ramah di depan anak, dan anak diharapkan berani untuk menyampaikan jika melihat ataupun menjadi korban kekerasan. Pratikno menilai meningkatnya laporan kekerasan belum tentu menunjukkan jumlah kasus bertambah. Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk melapor. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan atau mengalami kekerasan terhadap anak. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kanal pengaduan untuk mempercepat penanganan kasus, yaitu di Sapa 129. Sekali lagi, pengaduannya ada beberapa saluran seperti di Sapa 129, kemudian hotline 1110 Polri, dan juga pengaduan ke KP3A.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan kita akan lanjut dengan Rama Radio. Malam hari ini pendengar RRI dengan cerita dari RRI Singaraja, Cahaya di Balik Siaran Bola.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai, Bu.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul
2: kan? Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya bu, kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya bu, kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini bu, lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang nggak bisa lagi berlari lapangan, nggak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Pendengar, ada drama radio yang sudah kita ikuti, juga kita sudah dengarkan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Terus berlanjut dengan Pro 1 RRI Tahuna di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan. Nanti juga ada informasi untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Separuh Aku Noah Band kita tinggalkan. Kita lanjut dengan lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

0: Isa, maaf itu tampungan air hujan, banyak jentik-jentiknya, kenapa tidak dibuang saja?
1: Enak saja mau dibuang, air ini untuk siram tanaman.
0: Tapi kan sudah banyak jentik-jentiknya.
1: Biar saja banyak jentiknya, apa sih urusanmu?
0: Jentik itu kan jadi nyamuk, terus bisa terbang kemana-mana, bisa membawa penyakit dan berbahaya untuk kesehatan kita. Musim hujan, waspadai penyakit, cek area berpotensi genangan air.

Pendengar RRI, hujan dengan intensitas tinggi sejak kemarin sebenarnya mengguyur sebagian besar wilayah Kepulauan Sangihe. Kondisi ini pun telah memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Hari ini misalnya 22 Juli 2026, banjir dilaporkan terjadi di Kampung Laine, Kecamatan Manganitu Selatan, ada juga di Kecamatan Tamako. Di Kecamatan Tamako itu di Kampung Binala dan di Kampung Lelipang dan juga beberapa tempat di Kecamatan Tamako. Sementara itu tanah longsor juga terjadi di Binala, tanah longsor juga terjadi di Kampung Bukide, di mana material longsor menutupi badan jalan sehingga akses transportasi terputus. Selain itu, jaringan komunikasi dan aliran listrik di wilayah tersebut juga mengalami gangguan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa wilayah Kepulauan Sangihe memiliki topografi yang didominasi perbukitan, ada lereng yang curam, serta banyak pemukiman yang berada di sekitar aliran sungai. Nah, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, potensi terjadinya banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang akan semakin meningkat. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, hujan lebat yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional. Adanya bibit siklon tropis di sekitar wilayah utara Indonesia memicu pertemuan massa udara yang kaya akan uap air menuju wilayah Sulawesi Utara, termasuk kita juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya kelembaban udara, suhu permukaan laut yang hangat, serta pengaruh topografi kepulauan yang mempercepat pembentukan awan hujan. Akibatnya, hujan berpotensi turun dengan intensitas yang sedang hingga lebat dalam durasi yang cukup panjang. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama yang bermukim di daerah rawan longsor, di lereng perbukitan, kaki bukit, maupun di sepanjang bantaran sungai, di pesisir-pesisir pantai juga.

meningkatkan kewaspadaan apabila hujan deras berlangsung secara terus menerus, kemudian mulai terlihat tanda-tanda seperti retakan tanah, debit sungai yang meningkat, atau tebing yang mulai mengalami pergerakan, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman tentunya Anda dan keluarga. Jangan menunggu hingga kondisi semakin membahayakan baru ada pergerakan. Setidaknya ada persiapan sebelumnya untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Bagi masyarakat yang hendak bepergian, tunda perjalanan apabila memang tidak mendesak. Hindari melintasi jalan yang tergenang banjir maupun jalan yang tertutup material longsor. Tetap pantau informasi cuaca juga perkembangan situasi dari BMKG, BPBD Kepulauan Sangihe, pemerintah daerah serta aparat setempat. Mari kita tentunya tingkatkan kewaspadaan, saling mengingatkan antar warga, mengutamakan keselamatan diri serta keluarga. Semoga kondisi cuaca segera membaik tentunya. Dan kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe senantiasa dalam perlindungan Tuhan.

0: Kan disuruh sekarang, sayang. Masa mau periksa kompor nanti?
1: Oke, Ma. Sudah, Ma. Kompor, dapur, semua aman.
0: Nah, sekarang coba Wawu cek tas siaga bencana yang torang so siapkan.
1: Iya, Ma. Tunggu deh, mau diambil dulu, Neh.
0: Anak zaman sekarang so harus tahu tanggap bencana. Bahaya kalau dorang nin tahu apa-apa. Untung Wawu masih mau dengar orang tua tentang hal ini.
1: Ini, Ma.
0: So diisi semua.
1: Tunggu, mau lihat dulu, Neh. Ini ada dokumen penting, terus baju.
0: Baju for berapa hari?
1: Satu, Ma.
0: Sebaiknya 3 hari. Kan torang nin tahu kalau ada bencana. Apa torang langsung mau dapat bantuan atau mau batunggu? Jadi jaga-jaga, no. Siapkan keperluan for 3 hari.

0: Harusnya torang ada. Oh iyo kote, jangan lupa bawa uang cash. Nah, kalau semua so siap, taruh tu tas di tampak yang gampang dan cepat mau diambil akang.
1: Astaga, beguan sekali nih Guntur.
0: Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kita harus selalu siaga. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnekta Setio Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut.
5: Nanti
4: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan

0: memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernasrana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
0: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
4: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
5: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
4: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
6: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para sopir-sopir kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
7: Jadi akan masuk ke mana Pak aturan yang terkait jual masuk ke mikro?
6: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
8: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait, karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
9: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
10: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
9: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
12: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga, karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
11: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
12: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
13: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
12: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: This is what I want to see young people embracing the.
15: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
14: This is what I want to see young people.
16: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
15: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades, or some decades.
18: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not a finished project.
15: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
20: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah dapat diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
1: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
20: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
21: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
20: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
22: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
23: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dan kesempatan meraih cita-citanya. Hari Anak Nasional juga menjadi ajakan bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi anak-anak. Tahun 2026, Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengajak kita untuk menunjukkan kasih sayang melalui tindakan nyata, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta mendukung tumbuh kembang mereka agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Mari jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk memberikan perhatian, cinta, dan ruang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Karena ketika anak terlindungi dan bahagia, masa depan bangsa pun akan semakin cerah. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat hari ini, harapan Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

kita ada saat ini. Hari ini kita jalani semua hanya karena anugerah Tuhan saja semata. Dan karena itu menjadi suatu kerinduan besar juga yang tetap ada untuk di hati kita, di mana kita untuk dalam menikmati firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya dari tempat ini untuk kami dalam membagi firman Tuhan yang akan tetap kemudian pada akhirnya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti kami saat ini dengan mendengar kami lewat pemberitaan dari tempat ini dan atau yang mengikuti langsung dalam penayangan siaran langsung. Puji Tuhan, dan kami juga senang kalau untuk kita bisa ambil waktu sebentar untuk dapat bersama-sama. Dan biar kita menikmati waktu yang dalam beberapa menit ke depan ini dengan Tuhan lewat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nikmati bagian dari berkat di dalamnya ada yang pasti untuk kita. Puji Tuhan. Saya akan bawa kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian kita akan bersama-sama untuk melihat bagian firman Tuhan dan yang untuk direnungkan pada malam hari ini. Dan mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan baik menolong kami menjalani hari, sekalipun ada banyak hal yang kami harus lalui untuk di hari ini, terlebih untuk sebagian dari kami masyarakat yang ada di daerah Kepulauan Sangihe ini, karena dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa tempat ada kejadian-kejadian longsor dan banjir. Dan tapi Tuhan, yang kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berkuasa atas alam, atas kami semua, bahkan atas daerah kami, demikian dengan semua apa yang terjadi. Dan karena itu Tuhan Yesus, yang kami tahu Engkau tetap yang memelihara kami, menolong kami dan menguatkan kami juga. Engkau tetap bawa kami, tetap miliki hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan semua apa yang kami harus hadapi. Dan kami percaya kami akan tetap melihat apa yang baik indah dari Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan saat ini, biar Tuhan berbicara di hati kami semua, memberkati dengan kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biar yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit biar disembuhkan, yang dalam masalah biar diberi kekuatan baru dan pengharapan yang tetap kepada Tuhan, dan biar mujizat Allah terjadi atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengar firman Tuhan, mengucap syukur. Amin. Ya. Malam hari ini saya ingin berbicara sekali lagi kepada kita dengan topik yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Kemenangan dimulai dari menguasai hati sendiri. Kejadian pasal yang keempat, ayat 6 sampai 10. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya ke 10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Atau jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Puji Tuhan. Saya percaya kita tahu betul cerita dari peristiwa yang ada dalam kitab Kejadian 4 ini, Kain dan Habel. Tetapi dari beberapa ayat firman Tuhan ini, saya mau kita belajar satu hal, saudara, dimana untuk di sini kita dalam di menjalani hari dan di menikmati hidup ada yang Tuhan anugerahkan dan berkemenangan di dalam segala hal. Saudara, semua bukan dari karena kita mengalahkan orang lain, tetapi dari mengalahkan dosa, amarah, iri hati, dan keinginan daging yang ada banyak bergerak dari dalam diri kita. Dari cerita firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Kain kalah bukan karena Habel lebih baik, tetapi kalah dari karena

gagal menguasai dirinya sendiri. Dan karena itu saya ingin langsung untuk membagi kepada kita ada beberapa poin penting untuk menjadi pelajaran untuk kepada kita di sini, yang adalah menjadi bagian dari kebenarannya juga untuk kita menemukan bagaimana kita mau membawa diri kita berjalan dalam menang, saudara, yang semua dimulai dari bagaimana kita mau melihat hati kita, saudara, untuk ada dalam keadaan terkendali, tetap ada dalam didik, dikuasai, saudara, oleh kita sendiri. Yang pertama yang saya ingin mau bagi, sampaikan kepada kita dari firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan selalu melihat kondisi hati sebelum melihat perbuatan. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 di sana dari firman Tuhan ini, kita melihat di mana Tuhan berkata seperti ini kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" katanya. Saudara, artinya adalah bahwa Tuhan sedang ingin untuk membawa sebetulnya Kain untuk dia mau melihat bahwa dia untuk dia menghadapi situasi keadaan yang pada saat itu apa yang ada yang seperti melemahkan dia, bukan dari dia menunjukkan seberapa kuat dia dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang ada dari dalam dia, dari diri dia, yakni hatinya, saudara. Bahwa pada saat itu Kain seperti sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan di bagaimana seharusnya dia menunjukkan dia adalah yang oleh dia sendiri melihat dia adalah yang kuat dari karena dia adalah seorang pemburu yang hebat. Untuk di bagaimana dia tetap dapat berusaha untuk menjalani hari dengan dia menikmatinya dengan tetap tenang dan menjalaninya dengan sukacita. Apatah lagi saya melihat sebetulnya bagian dari firman Tuhan ini adalah cara Tuhan untuk membawa dia di bagaimana dia tetap mau menjalani hari untuk dimelihat apa yang baik yang sebenarnya Tuhan mau untuk dia. Bagaimana dia di dalam di hari-hari dia untuk kepada apa yang Tuhan kehendaki dan yang kemudian membawa dia tetap dalam di menjalani hari dengan menikmatinya dan dalam bersuka cita dan terus menjalani hidup yang ada pada anugerah ada dalam di mana Tuhan selalu ada dan yang menolong. Saya percaya sebetulnya adalah bahwa ketika Tuhan berbicara kepada Kain adalah Tuhan yang seperti untuk kepada kita bagaimana membuat kita untuk tidak mau dikalahkan dengan apa yang terlihat oleh kita, saudara, untuk di hari ini bagaimananya kita sepertinya dinilai, dilihat, bahkan kendati oleh Tuhan sendiri. Saudara, dan ada pada di mana kita seperti tidak pada sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kemudian pada akhirnya kita mau tetap menjalani hari dengan bersuka cita, dalam bersyukur, dan mau melihat kepada apa yang baik, yang sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki, atau artinya tetap terus untuk mau belajar kepada apa yang benar yang memuliakan Tuhan. Untuk yang karena hidup yang biar terus tetap dijalani ada kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kita. Dan saya terlalu yakin, saudara, bahwa apa yang sebetulnya kita harus tahu dengan hidup kita dalam hari-hari kita, bahkan yang karena kita percaya dengan Tuhan yang ada serta kita membawa kita menjalani hari adalah seperti yang dikatakan di dalam Roma 8, saudara, ayat 28, Allah turut bekerja segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Hari-hari yang kita dijalani adalah Tuhan di mana membawa kita untuk menikmati melihat apa yang baik. Selanjutnya, saudara, ada bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 8 juga, saudara, ayat 33.
7 di sana berkata, dan kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Banyak pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang berbicara bagian firman Tuhan ini sebagai yang dimana kita lebih daripada pemenang. Tetapi saudara, kita harus kembali untuk jujur. Banyak dari kita pada akhirnya berhenti dan tidak bisa dapat terus berjalan dengan menikmati hari dan belajar untuk melihat apa yang baik dan untuk menikmati hidup ada dalam apa yang baik. Sebetulnya ada yang tetap Tuhan anugerahkan untuk kita, dan terlebih untuk kita gereja dalam di melihat hari-hari di mana Tuhan serta kita dan membawa kita sebagai pribadi yang berkemenangan. Itu ada dari karena persoalan saudara, bahwa Tuhan melihat hati kita. Hati kita yang dilihat oleh Tuhan ya seperti Kain yang sedang ada punya persoalan, ada punya masalah. Saya percaya kita sepakat dengan untuk melihat sudah hidup untuk segala apa yang baik dan yang membawa kita maju berkemenangan sudah adalah semua karena Tuhan. Ada bagian bahkan ayat firman Tuhan berbicara tentang kekaya, sudah hidup kaya adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Jadi artinya sebetulnya persoalan hidup untuk di seperti apanya kita di dalam hari-hari untuk apa yang baik adalah semua karena Tuhan. Ada bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur berkata, dari Tuhan datang peninggian. Tetapi apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan kita, dengan kenapa kita seperti terlalu sulit mencapai hal-hal yang banyak kita rindukan. Bahkan banyak dari kita berat menjalani hari-hari kita. Sudah, kalau kita mau berkaca dengan firman Tuhan, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Saudara, kita lihat kembali kepada firman Tuhan ini. Ini menjadi benar-benar bagian yang bagi saya juga betul-betul sebagai sebuah pelajaran, cermin, saudara. Bahwa sekali lagi, seperti kepada Kain, yang dilihat Tuhan kondisi hati kita sebelum kemudian Tuhan melihat perbuatan kita. Bagaimana bisa Tuhan mau menolong dia dan tetap membawa dia. Demikian dengan kita untuk menjalani hari kuat bersuka cita dan sampai pada di titik kita menikmati hari dalam berkemenangan. Berjalan indah dengan Tuhan penuh sukacita. Kalau ada masalah dengan hati kita, sedang kondisi hati kita sedang lagi, sedang ada persoalan yang kitanya sendiri saudara tidak bisa menghadapinya. Amsal 4 ayat 23 berkata, saya pernah berbicara bagian firman Tuhan ini juga pada minggu-minggu lalu, jagalah hatimu kata firman Tuhan dari segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 1 Samuel pasal 16 ayat 7 di sana ada firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Ayat-ayat ini saudara menjadi bagian yang dimana bahwa Tuhan tanpa kita sadar lebih dekat dengan kita dari dalam hati kita. Saudara, lebih dekat dengan kita pada hati kita. Ya. Ini firman Tuhan. Saya punya catatan untuk poin ini. Orang yang menjaga hatinya sedang menjaga masa depannya. Puji Tuhan. Yang kedua yang saya mau bagi sampaikan di sini adalah bahwa dosa selalu menunggu kesempatan menguasai hidup kita. Kalau kita melihat apa yang dikatakan ayat yang ketujuh sekali lagi di sana firman Tuhan berbicara, dosa sudah mengintip kata Tuhan kepada Kain di depan pintu, ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya bahwa kita melihat ini menjadi sebagai sebuah gambaran yang menunjukkan dosa seperti rasanya seolah binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Saya mau katakan, dan memang dosa tidak pernah berhenti untuk mencari celah. Karena itu kita penting untuk melihat apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan di sana berkata seperti ini, lawan musi iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Nah, itu pekerjaan si jahat, itu pekerjaan iblis.
Dan itulah kenapa saudara kita perlu mengambil perhatian dari hal ini. Ada bagian lain firman Tuhan berkata bahwa jangan beri kesempatan kepada dosa. Saya punya catatan juga untuk poin ini. Bahwa orang yang tidak menguasai keinginannya akhirnya akan dikuasai oleh dosa. Yang ketiga yang saya ingin mau bagi sampaikan di sini adalah Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat sebelum hukuman datang. Ya. Sebelum Kain berdosa, kita lihat dari cerita firman Tuhan, Tuhan sebetulnya sudah benar-benar memperingatkan dia dan memberi jalan keluar kepada Kain. Saudara. Karena kita melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain, saudara. Bagaimana dia harus yang sebetulnya untuk diarahkan Tuhan lebih kepada menguasai hatinya. Saudara, Tuhan sudah berbicara lebih terbuka dengan untuk keadaan yang sebetulnya dia tutup-tutupi. Tapi untuk ini menunjukkan di mana bahwa Tuhan memberi kepadanya perhatian. Saudara. Dan bagi saya ini benar-benar sesuatu yang sebetulnya ketika Tuhan berbicara adalah hal yang harus dia sadari sebagai yang merupakan kasih Tuhan kepada dirinya. Saya mau katakan, tanpa kita sadar, kita dalam banyak kali mendengarkan firman Tuhan adalah Tuhan sedang berbicara secara terbuka mengenai keberadaan hidup saya dan saudara. Ini saudara lebih darinya sekedar kita sedang mendengar ada firman Tuhan sedang mengajari apa kepada kita. Tapi ini adalah kasih karunia Allah. Dia sedang tampak kita sadar, mendatangi kita dengan kasih berbicara lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sehingga sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Sekalipun ada kadang, pada akhirnya sadar sepertinya seperti ini. Pada saat waktu dia dengar firman Tuhan, saya banyak kali mendengar mereka berbicara ini. Firman ini seolah seperti sedang berbicara secara pribadi kepada saya. Tapi persoalannya lagi juga sudah ada banyak orang yang seperti sampai sadar bahwa hal ini seperti seolah sedang berbicara secara pribadi kepadanya. Tidak ingin sampai kemudian bagaimana dia harus merespon. Nah, kita harus sadar dengan ada satu firman Tuhan berkata seperti ini dalam Yeskiel 18:23. Apakah aku, kata firman Tuhan, berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Ini luar biasa untuk di bagaimana kita melihat, saudara, bagian dari firman Tuhan ini, saudara, bagaimana Tuhan benar-benar ingin, saudara, memberi ruang tempat itu bagi kita untuk, saudara, bahwa tidak ada yang kemudian sudah membuat kita jauh dan terpisah dengan Tuhan. Tidak, yang kan kemudian sepertinya tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Saudara, dia yang selalu ingin untuk yang membuat bahwa kita adalah yang selalu yang Tuhan ingin untuk tetap dekat dengan dia dan selalu yang dalam bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara, ada bagian firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3:19 berkata bahwa ia sabar, kata firman Tuhan, terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudara. Nah, saya punya catatan juga untuk firman Tuhan ini. Saudara, bagian poin ini, teguran Tuhan adalah bukti kasihnya, bukan penolakannya. Puji Tuhan. Yang selanjutnya saya ingin katakan singkat saja. Saudara, saya punya waktu yang sebentar lagi. Saudara, hati yang tidak dikuasai, saudara, akan menghasilkan tindakan yang menghancurkan. Kalau kita mau melihat sekali lagi dari cerita firman Tuhan ini, bahwa Kain tidak pernah, saudara, mengalahkan Habil sebelum ia terlebih dahulu dikalahkan oleh amarahnya. Ini catatan saya sudah. Jadi kita lihat bahwa amarah yang dipelihara berubah menjadi kebencian lalu menjadi pembunuhan. Sudah, ini mengerikan. Karena itu Efesus 4 ayat 26-27 kita bisa melihat ada bagian di sana firman Tuhan berkata bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Yakobus 1 ayat 19-20 ada bagian di sana juga di mana firman Tuhan berbicara amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara. Nah, saya punya catatan untuk hal ini. Jadi saudara, banyak kali kehancuran baik dalam keluarga, dalam pelayanan di gereja juga, saudara. Dalam pekerjaan dimulai dari masalah yang besar. Saudara, bukan dimulai dari masalah yang besar, saudara. Tapi dari hati yang tidak dijaga. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kita adalah kemenangan sejati adalah ketika kita berkuasa atas diri kita sendiri. Sedaya. Sekali lagi, di sana kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain. Engkau harus berkuasa atas dosa. Ini jelas artinya bahwa saudara, di mana Tuhan sendiri percaya bahwa kalau saudara dengan pertolongannya manusia mampu memilih ketaatan.
Saya kasih ada satu ayat firman Tuhan, Amsal 16:32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Karena itu gereja diajari banyak dan begitu kuat dengan apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 22-23 tentang penguasaan diri. Saudara. Ya. Dan artinya adalah bahwa saudara, Tuhan ingin kita harus menjadi yang menang atas banyak persoalan masalah yang kita hadapi, yang semua ada dari di mana kita sudah menguasai diri kita. Karena yang menjadi persoalan masalah yang sebetulnya saudara, yang menjadi lawan dan musuh kita bukan lagi pada masalahnya apa, tapi pada diri kita sendiri. Dan saya percaya saudara, bahwa sekali lagi satu hal yang pasti saya belajar juga dari firman Tuhan ini, Tuhan sebetulnya selalu akan serta kita, menuntun, nolong kita, mengarahkan kita, dan karena itu dia akan tetap berbicara kepada kita dan senantiasa akan terus membawa kita untuk di dalam hari-hari, membuat kita untuk tetap ada dalam pada di melihat bahwa Tuhan punya segala yang baik dan apa yang menjadi rencananya yang indah untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, ini firman Tuhan saya ingin mau bagi kepada kita dari tempat ini, dan bila Tuhan akan tetap selalu menguatkan dan menolong kita dan senantiasa menjadi pembela bagi kita. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk waktu yang kami dalam mendengarkan firman Tuhan, seberapa yang kami boleh bisa dapat dengar, ikuti bersama di tempat ini, biarlah yang memberkati setiap dari kami, apapun dapat kami terima dari firman Tuhan, ini menjadi sebagai sebuah kekuatan yang besar untuk ini dalam setiap dari kami, dan membawa kami menjalani hari untuk kami berkemenangan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu biarlah terus mengubah juga dan membaru hidup kami, mengubah hati kami, dan mengubah setiap pribadi kami. Tuhan berkati semua umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami tak berdoa memberkati sekali lagi bangsa negara kami, biar senantiasa kasih Tuhan dan senantiasa terus selalu melimpah anugerah berkat Tuhan indah atas bangsa kami, terlebih untuk daerah kami Kepulauan Sangihe. Sejak pada hari kemarin Tuhan, daerah kami mengalami kondisi keadaan curah hujan yang tinggi. Beberapa tempat mengalami keadaan-keadaan yang membuat banyak masyarakat bergumul. Tuhan, kami doa biar Engkau tetap memelihara kami semua masyarakat yang ada di kepulauan. Kami doa jauhkan kami dari segala ancaman bencana Tuhan Yesus yang tidak bisa dapat kami Tuhan Yesus hadapi secara manusia. Tuhan, tolong biarlah kami senantiasa dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semua dari kami masyarakat, dan ada beberapa tempat sudah terdampak bencana, biar Tuhan menguatkan dan menolong mereka dan memberkati dan memelihara, memberkati kesehatan mereka. Sekali lagi Tuhan terus beri perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Aktivitas semua umat Tuhan di manapun, biarlah dalam pemeliharaan kasih, dalam perlindungan Allah, dan semua diberkati dengan keselamatan di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami, Tuhan tolong mereka bekerja membangun daerah ini. Berkati RRI Tahuna, berkati kepala RRI dan semua pegawai yang ada yang bekerja terus untuk bagi masyarakat dalam bagi informasi, Tuhan menolong juga mereka dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ucap syukur berdoa, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Boyke SDHOP STH. Kami tentunya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati dalam setiap tugas pelayanan dari Pak Pendeta Boyke SDHOP STH. Dan lagu Nada Gloria, Aku Percaya Janjimu, pendengar RRI, merupakan persembahan terakhir untuk kidung-kidung rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam hari ini. Selanjutnya pendengar RRI, kita akan menantikan siaran Ruang Rindu Berjaringan dari program Masa 1 Jakarta, pendengar RRI, yang memang dilaksanakan setiap hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan bergabung dengan program Masa 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Mm-hmm. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilahkan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp kita di
0: 0811-7797-9912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isantarori dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.
2: Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada apa lagi?
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap? Apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat, boleh.
5: Nah. Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus
5: aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus
4: aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama dia, sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak geli ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat ngelihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih. Kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku ngaku beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh. Iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Halo. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Satu orang. Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul. mana ya, lewat kan.
3: Iya. Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Wow. Halo. Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Oh,
3: boleh dibuka. Boleh dibuka. Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: Ya, 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
6: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Eh nggak tiba-tiba ya?
7: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
7: ada perubahan formasi lagi, ada
2: yeah,
7: case
2: yeah, lagi yeah.
7: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya,
7: gitu
6: jadi ya. Memperpanjang okay. Lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapi
2: harus
6: lagi gitu.
2: Oh.
6: Iya, iya. Ini ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau nggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya.
2: Pesan ya.
3: Karena iya. Kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida. Yang ada
3: iya.
2: Di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
8: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
2: Ya,
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan. Juga
3: Bang Ramzi
8: iya.
3: Nih.
8: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Farida.
8: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Iya,
8: ya, mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus, ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
8: ada
2: awan.
8: Ada lagu religinya ya.
2: Yeah.
8: Nah, jadi Bu Farida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung yeah, Bu.
8: Ini saja ya dari Bu Farida. Enggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
8: Oh iya makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
8: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik. Bu Farida. Selamat malam.
2: Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
9: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Pak Ahmad.
9: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jam Pak Ahmad.
9: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
9: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
9: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
9: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
9: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana kedepannya di era global ini seperti apa gitu ya?
9: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
9: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
9: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
10: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang iya, Andes.
10: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
10: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
10: Di balik layar terus gitu.
3: Ouch.
10: Apa
2: baik.
10: Ananda?
3: Iya. Iya, Oma Ana.
10: Halo,
3: I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: Oma. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Base Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bandnya itu Bass Jam ya?
3: Bass Jam, Ma.
2: Bass Jam.
10: Bass Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Bass Jam ini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Bass Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun.
2: Iya.
10: Kan beda tuh Islam Bang Pengambil.
2: Iya.
3: Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Ada.
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay.
10: Menggunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya. Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
10: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma, silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya.
2: Iya.
10: Iyalah enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih keduanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, ada masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam
11: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
11: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya. Kang Hasan silakan.
11: Dengan Bass Jam ini ya.
2: Mm-hmm.
11: Ya
2: betul. Ini,
11: saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Bass Jam itu di belantika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
2: Oke. Okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang saya kirim salamnya ya
2: siap
11: Teh Dinda terus yang baru turun
3: Oma Ana
2: ya.
11: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah
3: okay.
11: Terus Ciguria,
3: siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes,
2: yep.
11: Bang Santarore, ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih baik. Banyak.
11: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini nggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya
3: malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
12: Iya. Sama Bang Andes.
3: Iya. Iya. Isan Tarore.
12: Kenal ya Bang Andes?
3: Salam kenal.
12: Iya.
3: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya makanya, untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
3: Oke. Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
12: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
12: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Betul.
3: Iya.
12: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore. Ita juga.
2: Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
12: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
12: Ya udah nggak jadi aja.
3: Oh, iya nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
12: Iya Insya Allah nanti minggu depan Ica masuk baik. Lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
12: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
12: Sampai sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
12: Terima kasih Bang Andek sama Bang Iksan dan Bersin.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
3: Baik.
2: Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu. Gitu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
13: Yeay. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
14: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
14: Masa soal global-globalan.
15: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
2: Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya.
3: Iya.
15: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
15: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
15: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
15: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
3: Namanya kan Best Jam.
14: Artinya apa?
3: Artinya apa?
14: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan

0: Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Jadilah band
1: Best Jam.
0: Begitu.
2: Terima kasih.
3: Agak gak make sense sebenarnya.
0: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
0: Oh iya.
1: Make sense ya.
0: Banyak best.
3: Oh kan harusnya BASS ya kan.
1: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah, Best Jam.
1: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
0: Oh, bisa.
1: Itu lebih enggak make sense
3: loh. Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Best Cam sampai akhirnya.
4: Itu enggak mungkin teman-teman satu Best Cam.
3: Enggak mungkin. Kenapa?
4: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan anak itu umurnya
0: udah lulus 20
4: ya. Something. 22. Lebih enggak deh. Dia langsung, gitu deh pokoknya.
1: Pokoknya bedanya lebih dari 10 tahun.
4: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya bener.
1: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih. Ya,
0: lu yang mana yang SD-nya apa yang?
3: Aku yang kuliahnya.
1: Ya terima kasih Om Mas.
3: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om Maya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang
1: biografi kah aja?
3: Silakan Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
4: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
1: Nah, itu dia. Prolognya nasi goreng.
5: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
0: isu-isu.
5: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
4: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
4: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
1: label
4: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
4: Jadi satu kejadian terus yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Best Jam sendiri kan. Makanya
4: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
1: Langsung dikonfrontir.
3: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Les ya.
1: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
4: makanya
1: gitu.
4: Makanya kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai enggak manggung sampai banyak banget lah ceritanya.
3: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
1: Pak Hasan, betul.
3: Sama-sama pendengar.
1: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
1: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana? Langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya, resepnya apa? Kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
0: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
0: Oh, enggak ada
1: lagu gitu, single
3: enggak ada.

0: Okay. Yang
1: berhubungan sama buku ini gak ada sih.
0: Gak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
0: Katanya kok di challenge gue ya?
2: Ada pressure lagi.
3: Ini kan yang lain loh biasanya.
0: Beda-beda. Aduh. Gimana?
1: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM juga sebenarnya BSM gak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi.
3: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih
1: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama, yeah. Sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
1: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya, maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
0: Oke.
2: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
0: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
1: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
1: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
1: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
0: Oh gitu, kalau dulu iya.
1: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
1: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
0: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
1: teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
0: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
0: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
2: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
0: Oke.
3: Okay. Malam ini enggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
1: Enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
0: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
2: Terus. Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
0: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya. Silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Gitu,
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Semuanya dong semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih masih belia itu ramal aku bilang mas nenek badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Semuanya untuk Basecam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya gak boleh ada yang
2: bete. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah,
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Magenda. Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
5: Ada di buku itu semua ceritanya.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
0: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
0: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya baik baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua
7: jawab. Nanti diginin, untuk apa kalian ke sini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya.
2: Oh, ya, bukan Bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ribut, kayaknya langsung ke studio. Terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin. Itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bahkan judulnya bukan Bujangga. Agak repot sih sebenarnya.
0: Menarik.
5: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
5: The Rest is History.
2: The Rest is History. Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Tol.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh, iya. Oh iya lu. Apa ya?
6: Mau menjawab hikmah.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa jawab?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
6: Iya, lanjut. Lu. Ini.
0: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas Sigit?
7: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade, itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana Kak Ramzi?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
5: Sigit aja.
8: Lontaran iseng
7: ngobrol cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay.
8: Gitu.
0: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua dan terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
7: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya?
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
5: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya. Ya udah.
6: Kita adalah kemarin.
7: Tapi rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
6: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
7: Banyak ya.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, B A S E J A M O F F I C I A L. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ.
0: Betul.
5: Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Best Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila.
0: Ah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu, kalau kalau join sama dia. Enggak kebayang, tapi
0: itu dari Kasita. Bang Alvin.
6: Enggak tahu. Saya diingat enggak tahu sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila. Sebenarnya sih Bezim open banget gitu untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya.
5: Siapa?
0: Oh iya.
5: Dari kelas. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: Jerli
5: nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single hari judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
9: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
9: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
9: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvin.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
9: Itu sudah dijawab.
6: Iya, itu di bawah pertanyaan.
9: Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
6: Diril di
9: saya. Iya, iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
9: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Oke, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih
0: gitu.
2: Kalau gue tadi gue sita dengan gue pribadi, gue
0: sita. Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priyadi, itu Priyadi, mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Ini gitu keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu, ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
3: Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down, naik down. Naik down.
4: Belajar menikmati tiap proses aja.
0: Betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Hanya sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Ya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap. Tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
1: itu
0: ya. Benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: oh iya di Manado sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Iksam Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
6: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
2: Baik
3: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insyaallah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silakan.
6: Salam ya. Yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
1: Malam
7: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cak.

0: Best Jam aja Teh Dinda, terima kasih.
1: Silakan Teh.
2: Best Jam, selamat malam. Ini seru pasti tuh di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
2: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
2: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada Teteh ada di sini Teteh.
3: Betul. Terus,
2: nah tapi kan gini, kepengin Teteh kepengennya itu selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
2: Kepengin Teteh sih, tapi up to you Best Jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
2: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
2: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
2: E-book-nya.
0: Iya. Oke, nice.
2: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
1: walaupun
2: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Buat siapa tuh?
2: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik
2: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
1: Iya Teh.
2: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam
1: Best Jam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
4: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang Best Jam untuk Penpas gitu? Itu saja Bang Ande. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba hanya budget ya. Nih.
4: Tadi Bondowoso.
1: Iya.
4: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
4: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
0: Pokoknya
4: Simon Kayai aja lah. Dan Patamati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
4: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Sorong.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Halo.
5: Selamat malam.
0: Iya.
5: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
5: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
5: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isan terus itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang dari tadi ya. Gimana ya?
5: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
5: Iya, Kak Ade. Ya, Isan Dore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
5: Terus Mbak Sejam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
6: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
5: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
5: Terus ini Dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang, ya.
0: Betul.
5: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus ya

0: yang cantik dulu pada masanya itu Anyai ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
0: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
0: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya,
2: Oke, sama penyanyi.
0: Iya,
1: betul.
0: Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 99 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Yeah.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi Bang.
2: Ada lagi Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai dua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, ya kan, dia kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Aduh. Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
1: Hujan Tanpa Awan ya?
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
3: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
3: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
2: Bermimpi.
3: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
3: Best of best.
2: Oh, oke.
3: Okay.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak. Berikutnya.
2: Oh, ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum. Kita lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
4: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung.
1: Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketoyo
2: dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab.
2: Buku tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Mau perform kemana? Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
3: Yang belum ya.
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh silakan. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram.
2: Ada di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian, siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
3: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
3: Dari mana?
4: Dari
3: mana?
4: Ayo.
3: Ayo.
4: Ah, sekarang
1: dari berlima. Yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami. Sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor?
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketebak.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join bersama tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
2: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan tuh Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh. Sakno. Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia. Oh iya benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan manfaat.
1: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional untuk 22 Juli 2026. Dan saat ini kembali lagi Anda bersama Pro1 RRI Tahuna. Dan di malam hari ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23. Untuk program acara yang terakhir setelah lagu oldies, Anda juga bisa mengikuti renungan malam.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula,

ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

Malam seringkali menjadi waktu ketika rindu datang tanpa diundang. Di tengah sunyi, kita mengingat orang-orang yang jauh, kenangan yang pernah hadir, atau harapan yang masih menunggu untuk diwujudkan. Namun rindu bukan sekedar tentang kehilangan atau jarak. Rindu mengajarkan bahwa ada sesuatu yang begitu berharga dalam hidup hingga hati terus mengingatnya. Rindu mengingatkan kita untuk menghargai kebersamaan selagi masih ada kesempatan, untuk menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi, dan untuk tidak menunda kebaikan yang ingin kita berikan.

Malam ini ada rindu yang singgah di hati, jadikanlah ia sebagai pengingat untuk bersyukur atas setiap pertemuan yang pernah Tuhan berikan. Karena pada akhirnya, rindu adalah bukti bahwa hati kita pernah dipenuhi kasih, perhatian, dan kenangan yang berarti. Semoga malam ini membawa ketenangan, dan semoga setiap rindu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Selamat malam dan selamat beristirahat.

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 22 Juli 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 23 Juli 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat malam pendengar, saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 untuk program acara dari Pro 1 RRI Tahuna. Di hari ini bersama saya Herlin dan rekan saya Stephen yang bertugas hingga menjelang pukul 11 siang nanti. Pendengar, kita akan buka dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani hingga menjelang pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 5:30 nanti kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayu. Dan selepas Mutiara Pagi pada pukul 6 nanti, pendengar, kita akan ikuti informasi dalam Lintas Nusa Utara Pagi. Selepas Lintas Nusa Utara, laporan reporter RRI akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 7 kita akan ikuti acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami di hari ini. Ruang publik untuk Anda pendengar bisa bergabung memberikan pendapat dan saran terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selepas Kopi Pagi, kita akan menyimak informasi dari Jakarta, tepatnya dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pukul 8. Dan selepas Warta Berita pukul 8, kembali bersama Pro 1 RRI Tahuna dalam informasi cuaca dari BMKG kelas 3 Naha. Sementara pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami di hari ini. Dialog interaktif mengangkat topik Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Ini terkait dengan Hari Anak Nasional ke-42 tanggal 23 Juli. Dan pada pukul 10 sesi musik informasi untuk Tahuna siang ini akan hadir hingga menjelang pukul 11 bersama saya Herlin yang bertugas temani Anda. Baik, pendengar RRI, kita akan awali kebersamaan pagi ini dengan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

0: Ya, mendengar pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di ruangan Mutiara Pagi di pagi hari ini, ruangan yang dipersiapkan bagi kita umat Kristen. Untuk di sinilah kita boleh menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena perkenanan Tuhan, semua karena cinta kasih sayang Tuhan. Kami ada, kami sehat, kami kuat. Bahkan kami diperkenankan Tuhan di pagi ini untuk makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar, yang indah, yang luar biasa di pagi hari ini. Kuduskan kami Tuhan demi darah-Mu agar kami layak boleh menerima firman di pagi hari ini. Ini hamba-Mu, pakai hamba-Mu jadi alat-Mu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RI yang diberkati oleh Tuhan, saya ambil satu ayat dari kitab suci kita, dari Alkitab kita, dari Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama. Hosea pasal 4, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua dengan perikop diterangkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ayat 1, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, Albert Einstein pernah berkata bahwa kegelapan itu adalah ketiadaan terang. Sederhananya, seandainya ada terang, tentu tidak ada kegelapan. Demikian juga kejahatan itu ada karena ketiadaan pengenalan akan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Seandainya orang memiliki pengenalan akan Tuhan, maka mereka tidak akan melakukan kejahatan. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 4 ini memberikan kepada kita gambaran seperti apa keadaan umat Israel pada masa itu. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengiring Kristus yang setia. Bangsa Israel dalam keseharian mereka, kita baca pada pasal yang keempat ini, mereka mengutuk, perkataan mereka penuh dengan dusta, mereka membunuh, mereka melakukan kekerasan, dan melakukan penumpahan darah secara terus-menerus. Mereka juga hidup dalam persinahan, seolah-olah tidak ada hukum yang mengatur negeri itu di kala itu. Semuanya kacau. Sebagai akibatnya, keadaan negeri itu menjadi sangat parah. Tuhan akan membinasakan negeri itu dan membuat Israel berkabung karena segala dosa yang mereka perbuat. Kalau kita baca selanjutnya pada ayatnya yang ketiga, pasal 4 kitab Hosea ini. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi kepada Israel di waktu itu pun juga bisa saja terjadi bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Dari pembacaan ini jelas diceritakan mengapa umat Israel bisa hidup dalam amoralitas dan dalam kejahatannya demikian parah. Jawabannya karena tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri itu. Ayat pokok yang telah kita baca tadi, ayat 1. Firman Tuhan menegaskan bahwa mereka binasa karena tidak mengenal Allah, dan mereka sendirilah yang menolak pengenalan itu. Kalau kita baca seterusnya pada ayat yang ke-6, Hosea pasal 4 ini. Saya bacakan ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku, Tuhan, menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sungguh, suatu situasi kondisi yang sangat berbahaya yang ada di kala itu, yang sedang dijalani kehidupan itu oleh umat Israel. Dari kebenaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguh-sungguhnya ketiadaan pengenalan akan Tuhan dalam diri kita itu adalah awal dari dosa. Saya berikan contoh sederhana saja. Banyak orang tua khawatir kalau anaknya akan jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam pergaulan bebas. Padahal jika saja kita sebagai orang tua mengenalkan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita sejak dari usia dini hingga mereka tumbuh menjadi besar, maka anak kita tidak akan mudah atau tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa seperti yang kita khawatirkan itu. Anak kita gampang jatuh dalam dosa karena ketiadaan pengenalan akan Tuhan dalam dirinya. Ibarat kegelapan datang adalah karena ketiadaan terang. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, gelap adalah ketiadaan terang. Jadi jika terang ada, kegelapan pasti pergi. Maka jika pengenalan akan Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa. Sebab itu jangan pernah menolak pengenalan akan Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh umat Israel di waktu dulu itu. Berusahalah untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Izinkanlah firman Tuhan mengajar kita setiap saat. Berikanlah ruang untuk Roh Kudus menuntun dan membimbing kehidupan kita hari demi hari, bahkan sepanjang hari hidup kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita jalani. Kita tidak kebal dosa. Haruslah kita pahami itu dengan baik. Sekali lagi saya katakan, kita tidak kebal dengan dosa, tapi jika kita melakukan hal-hal yang baik dengan kita rajin mendengar akan firman dan membacakan firman Tuhan, lalu mengikuti ajaran-ajaran firman Tuhan, maka kita tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya dosa adalah ketiadaan pengenalan akan Tuhan. Olehnya, marilah kita nantiasa punya kerinduan untuk mau dekat dengan Tuhan. Setia beribadah pada Tuhan, rajin duduk di bawah kaki Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan doa kita kepada Tuhan, maka kita percaya bersama Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong kita, memberikan kita pemahaman sehingga kita boleh mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup ini, dan kita terus belajar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya di saat ini. Amin. Puji Tuhan. Mari berdoa bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan di pagi ini. Kembali Tuhan izinkan kami anak-anak-Mu menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi penguatan bagi kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya melalui kami, orang lain terberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan, bahkan pada gilirannya, mendatangkan kesejahteraan bagi daerah di mana kami tinggal dan berdiam. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya, diberkati kami semua di pagi ini, yang mau menerima firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan,

kepada Tuhan dengan mau taat melakukan ajaran-ajaran firman-Mu. Kami mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga melalui kami, sama-sama saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat teguran dan firman-Mu bagi kami di pagi hari ini. Kiranya dengan firman-Mu kami semua terberkati dan kami terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bupati Kepulauan Sangihe, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh jajaran pemerintahan daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung, sampai di tingkat RT, RW, dengan semua keluarga para hamba-Mu dan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini Tuhan. Kiranya ada perlindungan Tuhan, hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, bahkan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi pemerintah kami, dan kami juga warga masyarakat boleh menikmati dalamnya, dan dalam semuanya ada ucapan syukur, puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan. Bawa kami hari demi hari untuk kami mau selalu setia dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih juga kami berdoa bagi pimpinan, staf, para pegawai yang ada di lingkup RRI Tahuna ini Tuhan. Diberkati para kekasih Tuhan ini dengan keluarga masing-masing dalam tugas tanggung jawab yang diemban. Tuhan juga menyertai dan memberkati dalam semuanya. Kami boleh melihat ada campur tangan Tuhan, dan atas semua berkat Tuhan ini kami terus bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa mengucap syukur atas firman-Mu di pagi hari ini, dan kami siap menjalani hari hidup kami ke depan bersama dengan Tuhan. Kami bawa doa kami dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua dengan firman-Nya. Shalom. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Amin.

Ya, pendengar, setelah tadi kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pendeta Gideon Tandayo, pada pukul 6 nanti kita akan menyimak informasi dalam Lintas Nusa Utara Pagi. Kami masih hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Maka anak akan tumbuh secara optimal, sehat, dan cerdas. Dan itu menjadi bekal bagi kita untuk pembangunan di masa mendatang.
2: Tahun ini, pokok dan bunga pen kita akan bayar dulu.
3: Inilah Warta Berita Kamis 23 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Menyayangi anak kita, anak akan tumbuh menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tungari Mkes, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya baik, mendengar kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Yopi Tungari. Ya, apakah di tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tema Sayang Anak, Lindungi, dan Masa Depan. Tanggapan Pak Kadis?
1: Iya, anakan itu adalah penerus dari keluarga, juga penerus bangsa dan negara. Sehingga ketika kita menyayangi anak kita, maka anak akan tumbuh secara optimal, sehat, dan cerdas. Dan itu menjadi bekal bagi kita untuk pembangunan di masa mendatang.
4: Pak Kadis, tugas dari Dinas Jawa Pimpin untuk keluarga-keluarga seperti apa, Pak Kadis?
1: Iya, kami berupaya untuk bagaimana anak itu yang tumbuh dan besar di dalam keluarga mendapat pengasuhan, mendapat kasih sayang, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga ketika kebutuhan-kebutuhan anak itu terpenuhi, maka anak akan tumbuh secara optimal.
4: Ya, Pak Kadis, kan sekarang dunia semakin canggih, yang namanya gadget. Ini anak-anak bagaimana mengatasi hal ini, Pak Kadis?
1: Iya, itu adalah bagaimana orang tua. Tugas orang tua memberikan batasan, disiplin untuk pemakaian gadget. Kami juga meyakini bahwa gadget memberi manfaat kepada anak, tetapi batas waktu harus kita berikan dengan tegas, karena selain bisa saja dia mengakses hal-hal yang tidak baik, juga berpengaruh pada kesehatan mata dan otak daripada si anak itu.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis.
1: Terima kasih Pak Vince.
4: Ya, demikian wawancara kami dengan Dr. Yopi Tungari, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sangihe. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pemerintahan Tungari Bulahari alokasikan

0: Kita berhutang kan harus siap membayar. Dan komitmen pemerintah itu hari juga harus melunasi hutang walaupun dari pemerintah.
1: Seperti diketahui pada tahun-tahun sebelumnya, Pemda Sangihe masih mengajukan relaksasi di saat tidak ada kemampuan fiskal daerah. Saat ditanya mengenai kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut, Bupati menegaskan bahwa setiap pinjaman yang diambil pemerintah harus dibarengi dengan kesiapan untuk melunasinya. Anton Lahaube melaporkan.
2: Persetujuan bangunan gedung PBG menjadi syarat utama mendirikan bangunan rumah dan tempat usaha.
3: Kalau di kota-kota besar, kalau tidak ada PBG, itu langsung dikusur.
4: Fungsi persetujuan bangunan gedung PPG memastikan benar bahwa status gedung tersebut legal. Pernyataan ini dikemukakan Asisten Ekonomi Pembangunan Seta Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gregory Sulondo, pada kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sangihe, Selasa 21 Juli 2006. Menurut Londo, jika bangunan itu tidak memiliki persetujuan bangunan gedung, bangunan tersebut ilegal.
3: Nah, ketika ada perluasan, ya mungkin di sini belum sampai ke situ. Kalau di kota-kota besar, kalau tidak ada PPG, itu langsung dikusur. Karena statusnya ilegal. Seperti itu.
4: Hanya saja ungkap Gori Londo, masalah sekarang ketika masyarakat hendak mengurus persetujuan bangunan gedung PBG sangat lama. Alasannya karena ada masalah dalam pengurusan administrasi. Samping itu, yang menjadi masalah dalam pengurusan PBG karena tidak ada tenaga ahli. Intinya tegas Gori Londo, dalam pengurusan PBG, legalitas sangat diperlukan sehingga masyarakat mendapat kemudahan. Kegiatan tersebut diikuti pimpinan OPD dan kepala bagian Pemkab Sangihe, camat, lurah, instansi vertikal, konsultan, penyedia jasa, toko masyarakat, Yayasan Sampiri, dan Burung Indonesia. Alexander Delenggade melaporkan.
2: Ketua LSM Kadada Mahek Marslum Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak di Sangihe masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.
5: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis.
6: Ketua LSM Kadada Mahe Marslem Pulumbara menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini. Menurutnya, meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas. Marslem mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang masih dihadapi. Di sisi lain, ia menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap, padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama.
5: Kami banyak menerima layanan pengaduan masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu tersampaikan ke proses hukum maupun penanganan dari dinas atau instansi teknis. Nah, dari data yang ada kecenderungan menurun. Namun itu baru terdata secara informatif resmi. Masih banyak persoalan-persoalan yang masih tertahan, ada di tingkat kampung, ada beberapa alasan, misalnya alasan klasik karena yang bersangkutan orang dalam tanda kutip pelakunya orang berpengaruh, dia akan mempengaruhi sebuah keputusan, kemudian ada kearifan lokal menganggap tabu apabila itu terangkat ke permukaan, diselesaikanlah secara adat. Nah, kami menentang keras akan cara-cara seperti itu.
6: Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kini didukung unit pelaksanaan teknis daerah meski keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan melalui pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
7: Kita melaksanakan konsen paling utama adalah kegiatan pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C, kita konsen ke sini.
6: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tahuna terus mengoptimalkan program pembinaan melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Program pendidikan kesetaraan menjadi salah satu pembinaan karena memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk kembali belajar, meningkatkan pengetahuan, serta memperoleh ijazah sebagai bekal di masa depan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tahuna, Yosef Leonard Sihombing kepada RRI mengatakan, sejak tahun 2022 pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah Sangihe guna menyelenggarakan pembelajaran kesetaraan secara berkelanjutan dan terstruktur bagi warga binaan.
7: Bila pas tahun ini

0: Dengan ya, apa yang diprogram, terutama program serlasi Pak Menteri Migrasi Pemasyarakatan, kita melaksanakan konsen paling utama adalah kegiatan pendidikan kesetaraan dulu. Paket A, paket B, paket C, kita konsen ke sini, dan kita selalu mendata bidana kita, warga bidana kita, manakala mereka belum sempat untuk mengikuti pendidikan ketika di luar formil, baik itu SD, SMP, SMA, ataupun putus sekolah. Nah ini kita data, dan kita memang sebelumnya sejak tahun 2022 sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan pionir. Ya, untuk melaksanakan kegiatan ini, dan sudah kita menempatkan sebanyak 36 orang.
1: Melalui kerjasama tersebut, warga binaan mengikuti proses pembelajaran sesuai jenjang pendidikan hingga menyelesaikan seluruh tahapan yang dipersyaratkan untuk memperoleh ijazah resmi dan diakui oleh pemerintah pusat. Jumel Johannes melaporkan.

Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Menyayangi anak kita, anak akan tumbuh menjadi bekal untuk pembangunan di masa mendatang. Pemerintahan Tungaribu Lahari alokasikan dana sekitar 40 miliar rupiah untuk bayar hutang PEN. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar RRI, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari gugur di babak pertama China Open 2026. Ana Trias kalah dari pasangan Korea Selatan Kim Hyo Jung Kong Hyung 21-17, 20-22, 13-21. Pertandingan berlangsung selama 73 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok, Rabu 23 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda. Selengkapnya Anda bisa baca di kolom berita olahraga rri.co.id.

0: Baik, pendengar, laporan pertama hadir dari Pelabuhan Nusantara Tahuna bersama Alexander Dalengkade. Alexander, silakan laporan Anda.
1: Iya, kalau lagi Erli juga pendengar, hari ini Kamis 23 Juli 2006 saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yaitu KM Messi Teratai. Ini aktivitas buru pasar, ya, buru bagasi. Dari Pasar Towo ada 5 kendaraan, 3 sudah bergerak, 2 masih standby melakukan kegiatan pemuatan. Ya, satu juga baru keluar, satu ini. Pakai warna hitam. Pasar Tamako 2, Pasar Manganitu 1, Pasar Peta 1. 2, Pasar Peta 2. Ini Pasar Towo Indegi Ayam, di samping saya sudah lewat ini. Ada 5 kulbos Indegi Ayam. Kemudian di paling depan dari kapal pesiar ada kapal tol. Ini bukan kapal tol, kapal feeder pembawa kontainer ke Kabupaten Talaut dan juga Sitaro. Kapal Kendaga Nusantara 1. Dan di terminal BBM ada kapal tanker. Ini ketika ada kapal tanker berarti BBM aman. Dan hari ini 2 kapal akan berangkat. Setengah 10 pagi kapal cepat Ekspres Bahari 2E. Ini kapal cepat tendering di kapal Kendaga Nusantara 1. Dan sementara malam dari Tahuna itu kapal KM Messi Teratai. Cuaca ini memang agak bergelombang, ya, tapi terlalu besar. Ada sedikit bergelombang. Dan hujan juga, ya, intermedik ini. Tapi tetap tidak akan menyurutkan semangat kita untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Early.

Ya, mendengar informasi dari dunia olahraga, Persita resmi mengumumkan kedatangan pemain sayap asal Brasil, Luquinhas, dengan status bebas transfer. Kepastian ini terjadi usai kontraknya bersama PSBS Biak berakhir

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Satu lagu kembali kami hadirkan sebelum kita lanjut dengan program acara berikut akan hadir Kopi Pagi edisi hari ini.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam program acara Kopi Pagi untuk edisi siar kami di hari ini. Sementara Anda bisa bergabung di 08 1255 0380, 09 untuk program acara Kopi Pagi. Anda bisa berikan pendapat atau opini Anda terkait dengan pelayanan publik ya, terkait dengan keluhan-keluhan yang mungkin Anda temui di lapangan. Silakan bisa bergabung di telepon kami, bisa juga mengirim voice note lewat WA, ataupun pendengar RRI menelpon langsung ke Studio Pro 1 RRI Tahuna. Kami nantikan Anda di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ini. Saya Herlin dan rekan saya Mila yang bertugas untuk pagi ini.

0: akhirnya bisa liburan di tempat impian.
1: Iyo Kang, selama ada share mau balibur di sini, akhirnya kesampaian.
0: Dari mana doe?
1: Ini dari lobi, ada batanya jalur keluar kalau ada keadaan darurat.
0: Astaga, keadaan darurat apa le ini dunia liburan begini?
1: Itu bencana, nyandak mau pilih tampak dan tanggal untuk mau terjadi. Torang harus proaktif untuk mencari tahu, apalagi di tampak baru begini.
0: Okay.
1: Jika kita sering berpergian dan berjalan-jalan serta menginap di berbagai tempat, sangat perlu bagi kita memperhatikan sekitar, terutama potensi bahaya yang dapat terjadi serta jalur keluar atau emergency exit terdekat. Itulah mengapa emergency briefing penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan. Kita harus proaktif untuk mencari informasi tentang prosedur keselamatan selama kita beraktivitas.

0: Ya, mendengar pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah untuk kebersamaan kita di Halo RRI hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Itu artinya Anda masih punya cukup banyak waktu ya bagi yang ingin bergabung di program acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini. Sama seperti Halo RRI, Anda bisa bergabung di nomor yang sama, bisa menyampaikan pendapat, saran terkait dengan pelayanan publik di lingkungan sekitar Anda. Mungkin Anda temui kendala atau mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana pelayanan publik seharusnya berjalan dengan baik ataupun kendalanya seperti apa untuk mengatasinya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 untuk program acara Kopi Pagi di edisi siar kami hari ini. Baik, pendengar RRI, untuk opini, saran atau masukan ya, tentunya kritik yang membangun ini sangat penting untuk daerah kita semakin maju lagi ke depannya. Dan nantinya pendengar RRI di acara Halo RRI juga, Anda, maksud kami di acara Kopi Pagi juga, Anda tetap bisa mendengarkan laporan langsung dari reporter RRI di lapangan ya. Baik, pendengar RRI, nampaknya ada yang gabung untuk Halo RRI pagi ini. Kita ke penelpon dulu ya. Ada Ibu Irma. Oh, Ibu Irma, mohon maaf sekali. Wow, Herlin nyanda. Riki Aka. Oh, ada ulang. Kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Oke, nampaknya gangguan. Kita kembali coba angkat. Halo.
1: Halo. Ya, halo. Pagi.
0: Iya, selamat pagi Bu Irma.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Kira apa kabar?
0: Oh, masih sehat. Puji Tuhan sehat.
1: Oh ya. Saya sangat prihatin setelah melihat video-video yang ada di daerah kita ini. Di Tamako, Tabukan Selatan, bahkan ada di pulau, ada beberapa kampung yang mengalami banjir ya, juga di Laine, bahkan daerah-daerah yang ada di pulau. Nah, menurut saya, kejadian-kejadian yang sudah luar biasa, ini merupakan sebuah teguran untuk karakter kita. Jadi mungkin ada yang sudah berlebihan dalam bergaul, sudah tidak tahu menempatkan diri untuk melakukan hubungan seks. Jadi tolong kepada kita yang ada di kampung, para majelis-majelis, perpendeta, ketua jemaat, opok lao, kasih tegas, mau tegur anak-anak yang ada di kampung. Begitu juga yang jombloan-jombloan. Jangan melakukan homoseks. Sebab, mengapa saya harus katakan ini? Karena di FB sekarang ini ada drama-drama yang secara bebas menampilkan pornografi. Seks itu secara terbuka. Jadi, kelihatannya ada anak-anak kita yang masih remaja, masih pemuda yang tidak tahu melihat bahwa efek dari seks bebas itu adalah berakibat yang sangat tidak baik, bahkan merusak diri mereka sendiri. Sedangkan anak-anak kita ini kan aset negara, bahkan gereja, bahkan aset orang tua, akan menjadi pelopor di masa depan. Saya melihat pergaulan anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah, sekarang ini sonin tau malu mau baku ciong dalam oto. Ini laporan dari para sopir kepada saya, bahwa ibu, ada anak-anak sekolah yang di mikro, yang aja malu dorong, dia baku ciong di oto. Jadi dalam hal ini, kepada kita semua, tolonglah, harus tegas. Yang tidak berdosa kalau kita menegur sesama kita atau anak-anak kita, generasi kita secara tegas ya, sebab firman mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan Musa dalam memimpin bangsa Israel itu menggunakan tongkat langsung ditegur dengan memukul tombak kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi dalam hal ini di era sekarang ini karena era digital, FB ini sudah merajalela sampai ke kampung-kampung. Bahkan anak-anak sekolah ini saya melihat ini bebas melakukan seks. Karena ada laporan dari bekas murid saya katakan, "Mama Ibu, tolong kodang tegur itu anak-anak." Karena dorang sekarang katanya pacaran, sebukan itu pacaran seperti dulu, tahu etika berpacaran itu dengan hormat di rumah, datang di rumah, bertamu, bergaul dengan baik. Tapi sekarang katanya susah mending itu suami istri, sonin tau tako untuk melakukan cium-ciuman, bahkan melakukan seks seperti orang tua. Nah ini kan merusak masa depan anak generasi kita. Dan kita orang tua siapapun itu, walaupun orang punya anak, harus ditegur. Begitu juga guru-guru, begitu juga para majelis di kampung-kampung. Ya, saya melihat sangat sedih jembatan di Upel sana putus. Ya, nah mungkin sudah berlebihan pergaulan itu, sebab di tahunan kan kemarin itu hanya rintih-rintih yang dapat dengar guntur dan kilat, tetapi ternyata di bagian kesana di kampung-kampung itu, aduh, katanya itu sampai banjir, ya ini berarti kan sudah berlebihan kelakuan kita. Jadi tolong orang tua, oma, opa, jangan takut mau tegur cucu-cucu. Begitu juga para majelis, para ketua-ketua jemaat, wajib ada sosialisasi kepada generasi muda, bahkan kepada om-om jombloan-jombloan itu, ya. Jadi tolong para tokoh-tokoh masyarakat kita, jangan takut kalau mau tegur, apalagi di RRI, ya. Tolong bagi staf RRI, kalau saya mau berikan nasihat ini harus disampaikan, karena ini akan merupakan sebuah peringatan. Jadi kita sebenarnya kalau cuma mau pikir kita pediri, kita sejahtera, ya. Kita sebenarnya semua pasir-pasir. Tetapi okay, kita masih sayang kepada kita punya daerah, kita punya generasi.
0: Baik.
1: Sehingga saya sering menegur, memberikan teguran baik di dalam gereja. Bahkan ada majelis lagi marah-marah kita mau tegur, mau kasih ingat, stop jamba hugel. Ya.
0: Okay.
1: Jadi dalam hal ini tolong kita harus menjaga, ya.
0: Kami mengerti Ibu Irma untuk opininya. Terima kasih.
1: Iya. Jadi tolong berikut kepada para tokoh-tokoh masyarakat, jangan takut memberikan nasihat kepada para generasi muda.
0: Okay,
1: jangan gengsi. Ya. Sebab saya mengalami banyak berkat setelah saya banyak memberikan nasihat, karena anak-anak yang saya berikan nasihat yang baik, mereka berhasil, ya. Jadi tolong kita semua, para majelis, pendeta, ketua jemaat, para ustadz-ustadz itu,
0: baik,
1: ya, tolong kita semua.
0: Ya, terima kasih Bu Irma, kami terima baik untuk opininya di pagi ini. Dan mohon maaf, kita juga harus berbagi waktu dengan reporter kita, ya, akan melaporkan dari Tahuna Barat, ya. Tahuna Barat ada Anton Lahoba. Sekali lagi terima kasih Ibu Irma Liun Sambe di Tona. Inti dari opininya kami sudah tangkap, ya, untuk pesan untuk kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, tokoh agama, tokoh gereja, untuk tetap memperhatikan generasi muda kita. Dan Ibu Irma Liun Sambe juga turut prihatin dengan bencana yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami sudah menangkap maksud dari opini Ibu Irma. Kita berikan kesempatan untuk reporter kita melaporkan dari Tahuna Barat. Anton?
2: Ya, baik.
0: Silakan.
2: Berpengaruh ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan terkait dengan informasi pagi hari ini, kami terkait dengan aktivitas masyarakat terutama untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, pagi hari ini mereka sudah melakukan aktivitasnya sejak pagi, baik yang terpusat di lokasi pasar jualan kelongan Jembawi maupun masyarakat yang membuka tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan, tidak saja kios namun lapak yang mereka bangun untuk berjualan, mulai dari rempah-rempah dan menampung hasil nelayan juga pertanian yang mereka jual di tempat yang mereka buat. Dan pagi hari ini dengan rutinitas pagi mereka di wilayah Tahuna Barat. Dan pertanyaan kami juga terkait dengan kantor-kantor pemerintahan, terutama sekolah yang saat ini menggelar apel di setiap sekolah sebelum mereka melakukan kegiatan belajar di ruang kelas, diawali dengan kegiatan apel, dan siswa dan para tenaga pendidik juga sudah hadir di sekolah. Beberapa menit lalu terpantau memang mereka menggelar apel sekitar pukul di atas pukul 7 di beberapa sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga juga saat ini di wilayah Tahuna Barat. Dan itu beberapa profesi lainnya yang pagi hari ini dengan rutinitasnya petugas kebersihan, terutama yang menggunakan armada roda 3 di kelurahan. Pagi hari ini mereka masih dengan rutinitas tersebut mengangkut sampah yang sudah di bekas masyarakat di depan jalan atau di depan rumah, dan mereka angkut ke tempat pembuangan akhir di Jalan Santiago. Dan ini pun jadi rutinitas dari petugas kebersihan yang difasilitasi oleh pemerintah kelurahan di wilayah Kecamatan Tahuna Barat. Untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna maupun sebaliknya memang masih cukup lengang pagi hari ini. Hanya beberapa kendaraan, ada dua yang melintas dan kendaraan umum dengan berbagai kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi tersebut, baik masyarakat yang berjualan di pasar towa ataupun berjualan hasil bumi maupun anak-anak sekolah kerja kantoran yang menggunakan jasa transportasi umum dari arah Kecamatan Tahuna Barat. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio bersama Sherwin dan Mila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Hulik, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih pada kesempatan kali ini. Kita mungkin cuma sekedar mau bertanya, karena mungkin ingin tahu DP dilakukan sejak kapan atau mulai kapan. Kemarin kita kan dari Rumah Sakit Lium Kendagak Tahuna. Jadi ada bersinggah rabu-rabu di ATM Terminal Towo. Dapat parkir di muka situ karena tujuan ada mobil rampa di pedagang yang di belakang ATM. Jadi ambil duit di situ dulu untuk beli rampa, kemudian beli rampa sedikit, hanya dapat 10 menit langsung ikut keluar. Nah, ketika mau keluar di pos penjagaan situ ada 3 orang berjaga, ada perempuan, ada 2 sementara pegang kertas karcis ke apa itu. Nah, karena kita juga kan perasaan mau lewat, jadi kita bus stop. Kita ada tagihan di situ 3.000. Jadi orang sebagai masyarakat cuma mau cari tahu, artinya di situ itu sejak kapan diberlakukan sudah tagihan dan pemungutan tagihan biaya parkir atau apa itu di situ itu. Nah, sementara setahu kita selama kita datang ke Towo itu, bahkan tahun lalu juga kita pernah sempat 2 kali bolak-balik di pasar Towo itu, belum ada tagihan seperti itu sih, kecuali tagihan biaya motor yang diparkir di tempat parkir yang di terminal itu yang ada DP tanpa ini, nah tanpa parkir, khusus parkir roda 2, kecuali di situ. Kalau parkir di situ berarti dimintakan biaya, no? Nah, selama ini kalau kita, artinya bulan lalu kita parkir di tempat lain selain di situ, kayak di muka ATM BRI Towo itu nggak ada yang batagi, nggak ada yang berjaga di situ dah. Nah, sementara kemarin so jam 4 sore itu masih ada petugas yang berjaga. Artinya diberlakukan sejak kapan, dan aturannya kalau memang saudari dulu, kenapa dan nanti sekarang ada penanganan seperti itu. Nah, jadi diharapkan sekiranya hal-hal seperti itu disosialisasikanlah kepada masyarakat, atau apa yang tidak, ketika petugas itu meminta batagi masyarakat yang sobat stop itu, setidaknya dijelaskan dan supaya kan dapat tahu. Mungkin hanya itu, demikian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hulik Manahaida untuk informasi, kemudian juga pertanyaan ya, informasinya kemarin Pak Hulik parkir di ATM di sekitar ATM Terminal Towo kurang lebih 10 menit, ada keperluan untuk berbelanja sekitar jam 4 sore dan ada tagihan Rp3.000. Pertanyaannya sejak kapan ada tagihan tersebut, karena biasanya hanya ditagih saat memarkir di tempat parkir yang biasanya ya, khusus untuk parkiran. Kenapa baru ditagih sekarang? Kemudian sebaiknya ada penjelasan dari petugas yang menagih biaya parkir tersebut dan ada sosialisasi dari dinas terkait. Kita akan lanjut lagi pendengar RRI untuk laporan pagi ini dari Pasar Towo. Jemel.
2: Baik, selamat pagi Erlin dan Mila di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, pantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung. Terlihat juga penjualan di belakang pasar Towo Tahuna tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari laut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan pedoman harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai berkisaran harga Rp60.000 per kilogram. Tomat Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp60.000 per kilogram, kentang Rp22.000 per kilogram, botel Rp15.000 per kilogram, kukis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Harga kebutuhan ini saya dapatkan di

samping tempat penjualan ikan pasar Bule Pasuruan. Untuk harga ikan sendiri pagi ini terlihat masih kurang di pasar Bule Pasuruan. Hanya beberapa jenis ikan saja, yaitu terlihat dan berpantai di sini ikan tuna, ikan gude, dan ikan cakalang. Ikan tuna per ekor sendiri Rp20.000, ikan cakalang per ekor ukuran kecil Rp20.000 hingga Rp25.000 per ekor, dan ukuran dan cakalang ukuran besar Rp100.000 hingga Rp120.000. Ikan tuna per ekor kecil Rp20.000 hingga Rp25.000. Untuk harga daging pagi ini, daging ayam Rp50.000 per ekor. Dan untuk harga telur pagi ini, telur per butir Rp2.200, dan untuk perbaki Rp58.000. Harga beras SPAP 5 kg Rp59.000, beras 8 ijen 5 kg Rp84.000, beras 2 merpati 5 kg Rp85.000. Beras cumi 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp85.000. Untuk beras bibir merah 5 kg Rp99.000. Untuk harga minyak goreng pagi ini di pasar Toyotawana ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp24.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyotawana ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toyotawana. Dan pagi ini juga terlihat ada beberapa petugas parkiran, yaitu dari Dinas Perhubungan dan juga dari beberapa petugas yang mengatur, itu kerjasama dari Dinas Perhubungan juga. Dan hari ini cuaca hujan, namun tidak mematahkan semangat masyarakat untuk datang berbelanja di pasar Toyotawana. Demikian dari pasar Toyotawana, Erlin.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

dari terminal Tona. Untuk aktivitas di terminal Tona mulai ramai seperti biasa normal. Untuk kios-kios juga baru buka untuk menjajakan dagangannya mulai dari bahan kebutuhan sehari-hari sampai dengan ada kios seragam juga. Nah, untuk dari pantauan saya yang di sini untuk bagian jalan, kendaraan lalu lintas dari roda 2 maupun roda 4 mulai ramai rancar. Ada kendaraan umum sedang menaik turunkan penumpang dan juga ada masyarakat yang mulai berangkat untuk bekerja dan ada siswa juga yang untuk berangkat ke sekolah. Untuk kebersihan nampaknya terpantau ada petugas kebersihan yang sedang membersihkan sampah-sampah di sekitar terminal Tona. Dan untuk cuaca hari ini nampaknya mulai cerah, bagus untuk aktivitas masyarakat di luar rumah. Jadi demikian, Herwin, laporan dari Terminal Tona.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Sudah ada dua penelpon yang bergabung bersama kita untuk pagi ini. Yang pertama ada Ibu Irma Liunsambe yang turut prihatin dengan bencana yang terjadi. Kemudian Ibu Irma juga menekankan ini teguran untuk kita semua, masyarakat, dan juga meminta bantuan dari masyarakat, tokoh agama, kemudian juga kita semua untuk sama-sama menjaga pergaulan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Kemudian yang kedua ada Pak Hulik Manahaide di Tabukan Utara terkait dengan parkir di Pasar Towoe ini seperti yang dialami oleh Pak Hulik, kurang lebih parkir di sekitar terminal maksud kami dekat ATM di Pasar Towoe kurang lebih 10 menit pukul 4 sore dan ada tagihan Rp3.000. Sejak kapan ada tagihan biaya parkir ini? Karena biasanya hanya ditagih saat parkir di khusus di tempat parkir. Nah, pendengar RRI terkait dengan hal ini sudah sempat dibahas dalam program acara Halo RRI pada hari kemarin ya, Rabu 22 Juli 2026. Dan pendengar RRI, ini sudah ada penjelasan juga dari Kepala Dinas Perhubungan Pak Deki Surdani terkait dengan hal ini. Yang ingin Pak Hulik bisa menonton kembali siaran ulang di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, ini sekitar menit ke 4:20 ya. Di situ ada penjelasan dari Kadis Perhubungan terkait dengan tagihan parkir ini yang mendapat juga pertanyaan masyarakat di media sosial. Pak Hulik bisa menonton siaran ulang Halo RRI di tanggal tersebut atau tepatnya hari kemarin, karena baru hari kemarin jadi mungkin bisa di scroll ya, dekat-dekat DP video. Pak Hulik silakan menonton di siaran langsung Halo RRI tanggal 22 Juli 2026 atau Halo RRI di hari kemarin. Nah, pendengar dimanapun Anda berada,

Untuk sesi ini masih ada kurang lebih 12 menit atau 11 menit ke depan. Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan tinggalkan pertanyaan Anda, ya, ataupun silakan berikan masukan Anda di program acara Halo RRI untuk edisi siar kami di hari ini. Anda juga bisa terus memfollow up apa yang menjadi opini atau pertanyaan Anda di program acara Kopi Pagi, ya, maksud kami di program acara Kopi Pagi ataupun di acara Halo RRI. Anda bisa meneruskannya ke sesi acara publik ini. Mungkin belum sempat kami jawab, Anda bisa pertanyakan lagi dan kami akan coba lagi untuk bisa menghubungi narasumber yang terkait dengan opini Anda atau masukan Anda terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, pendengar RRI, untuk yang ingin gabung, ya, ingin gabung, masih dibuka kesempatan bagi pendengar untuk menelpon kami di 0812-5503-8009. Dan pendengar RRI, ada opini-opini atau masukan Anda yang mungkin belum mendapatkan tanggapan, ini informasi dari gatekeeper kami. Sama seperti hari kemarin ada telepon dari Pak Yosi Nadia, tapi belum terjawab. Kemarin hari ini pun dicoba, kami tetap mencoba untuk menghubungi Direktur PDAM untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Pak Yosi Nadia di Santiago. Air PDAM kalau pagi keluarnya kecil, padahal ini untuk kebutuhan anak sekolah dan memasak. Kalau siang keluarnya baru deras. Ini pertanyaan dari Pak Yosi Nadia di Santiago, ya. Saat ini Pak Yos, kami tetap mencoba untuk bisa terhubung dengan Direktur PDAM, tapi masih belum aktif nomor Direktur, ya. Tapi kami masih akan terus mencoba untuk beberapa menit ke depan, masih ada waktu yang tersisa kurang lebih 10 menit, karena saat ini sudah pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 pendengar, dan silakan menelpon kami kalaupun ada lagu yang mungkin sementara kami hadirkan. Ketika telepon Anda masuk, kami akan tetap coba untuk bisa menjawab telepon dari pendengar RRI yang ingin bergabung di program acara Kopi Pagi untuk edisi hari ke-23 di bulan ke-7 tahun 2026.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian kebersamaan kita untuk program acara Kopi Pagi edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Ibu Irma, terima kasih banyak Pak Hulik Manahede, dan untuk semua pendengar RRI yang tetap setia memonitor siaran kami di program acara Kopi Pagi edisi hari ini. Besok kita akan jumpa di acara Halo RRI ya, di jam yang sama, di nomor yang sama untuk program acara pelayanan ruang publik ya, bagi Anda memberikan masukan, opini, atau komentar Anda terkait dengan pelayanan publik. Sekali lagi terima kasih, kami pamit dari Kopi Pagi edisi hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan